0: oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ya, 8 FM, suara pesisir anda. 8.8 minit pagi sudah ketika ini.
2: Okey, jam yang ketiga kami menemani anda menerusi segmen Salam Padian pagi ini.
1: Ya.
2: Terus mengharapkan semuanya dipermudahkan, berjalan lancar. Yang nak bekerja tu terus bekerja dengan semangat yang positif.
1: Betul.
2: Yang luar biasa semangatnya.
1: Jangan sedih-sedih, jangan marah-marah. Kita kena always happy.
2: Kan, lagi-lagi bila tengok cuaca, kenapalah cuaca ni hari ni bukan hujung minggu katanya.
1: Betul.
2: Kan?
1: Daryl Clem. Okay, baiklah. Kami nak kongsikan kepada anda satu bahan perkongsian informasi lah ya. Mengenai dengan orang ramai diminta berwaspada hadapi fasa peralihan monsun.
2: Okay, jadi Malaysia akan memasuki fasa peralihan monsun bermula 9 Oktober ini, yang mana keadaan ini dijangka berterusan sehingga penghujung bulan ini.
1: Ya, yeah, dan keadaan itu juga dijangka berterusan sehingga penghujung bulan ini.
2: Fokus.
1: Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi satu hantaran di Facebook berkata fasa peralihan monsun daripada monsun monsun barat daya kepada monsun timur laut lazimnya membawa perubahan cuaca dengan cepat,
2: yeah.
1: Termasuklah kejadian dari segi ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dalam tempoh yang singkat.
2: Iya, yeah, jadi aspek keselamatan rakyat sentiasa menjadi keutamaan dalam menghadapi keadaan cuaca tidak menentu ini.
1: Mm-hmm.
2: Dan orang ramai yang dinasihatkan lah ya untuk terus sentiasa peka dengan ramalan,
1: yeah,
2: amaran cuaca serta mengambil langkah berjaga-jagalah. Khususnya ketika berlakunya ribut petir.
1: Ya, dan kita kena juga elakkan berada di kawasan lapang dan kena juga fikir tempat kawasan untuk jauhkan diri pada struktur tinggi, pokok dan juga kawasan takukan air serta segera berlindung di tempat yang selamat. Dan permulaan fasa peralihan monsun ini juga menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula sejak 14 Mei lalu.
2: Okey, jadi terus kita peka dengan ramalan cuaca, amaran cuaca. Sebab sekarang ni Malaysia memasuki fasa peralihan monsun bermula 9 Oktober ini.
1: Ya, yeah, baik. Itu dia info yang dapat kami kongsikan kepada anda. Jadi kita terus caknalah ya kepada situasi semasa, keadaan cuaca semasa agar anda semua berhati-hati dan juga selamat seadanya.
2: Okey, dan seperti biasa kita mengharapkan anda memberikan respon kepada topik Sema Pagi Min dah sediakan ni.
1: Mana satu kebolehan anda? 1 hingga 5.
2: Okay.
1: Mana satu kebolehan anda? Yang pertama memasak, 2 menjahit, 3 berenang, 4 berbasikal, 5 berkebun.
2: Okey, mana satu kepakaran anda? Yang pakar ya, yang betul-betul menguasai. Setakat kalau memasak, masak mie segera belum lagi kebolehan.
1: Betul,
2: kepakaran
1: itu
2: ya.
1: Tak boleh lagi ya. Kalau macam Daryl Clay katanya, kepakaran dia, kebolehan dia menjahit apa? Dan berenang.
2: Wah, letup. Berenang gaya apa? Kuat dada?
1: Ada. Kupu-kupu.
2: Kupu-kupu. Kuat lentang.
1: Dia memilih kupu-kupu.
2: Saya dapat membayangkan betapa indahnya.
1: Ada.
2: Okey, kami menunggu respon daripada anda.
1: Ya, jadi jangan lupa hantarkan respon anda melalui ruangan komen di poster page Facebook Labar FM dan juga dekat TikTok ketika ini. Nanti kami akan kembali menemani anda dan info sehat akan menyusul kami kongsikan kepada anda.
2: Terus jadi, bersama-sama kami.
1: Dengarkan ini dia Salam Padian.
2: Menceriakan pagi anda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: 24 Sihat di Labuan FM.
1: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Okey, yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat bersarapan pagi untuk anda. Jadi pagi ni menerusi info sihat, kita nak kongsilah sesuatu kepada anda. Makan sedap ni sebenarnya tak salah.
1: Betul. Yang salah anda. Tak pagi-pagi.
2: Cuma apa yang perlu sebenarnya anda kawal.
1: Betul lah tu kan.
2: Untuk kesihatan. Yang pagi-pagi tu pun saya sokong juga.
1: Jadi kalau nak makan sedap ni tak salah sebenarnya. Anda boleh pilih je makanan-makanan yang sedap-sedap
2: boleh
1: tu.
2: Tapi
1: apa yang perlu anda lakukan juga, anda kena kawal untuk kesihatan anda.
2: Okay, jadi pagi ni menerusi info sihat, kita nak kongsikanlah kepada anda apa dia sebenarnya makan sedap tak salah ni. Baik untuk kolesterol, baik juga untuk acid uric.
1: Betul. Jadi untuk mengenai dengan untuk kolesterol pula, dia dapat kawal makanan tinggi lemak tepung dan juga makanan diproses. Dan contoh makanan yang perlu dikawal adalah daging berlemak, makanan bergoreng, santan dan juga produk tenusuh tinggi lemak.
2: Baik.
1: Makanan segera dan juga makanan diproses. Itu untuk kolesterol lah.
2: Okey, kalau nak kawal kolesterol, kawal lah yang makanan-makanan dikongsikan tadi.
1: Betul.
2: Ya, okey, makan sayur. Betul.
1: Makan sayur.
2: Okey, untuk mengawal acid uric pula, kena kawal makanan yang tinggi purin dan minuman manis tertentu. Contoh makanan yang perlu dikawal, kalau untuk acid uric ni, daging merah.
1: Baik.
2: Hati, limpa paru, makanan laut tertentu, udang, kerang, sardin.
1: Sardin.
2: Masak sardin. Okey. Dan seterusnya minuman bergula termasuk minuman manis, alkohol tu kena kurangkan.
1: Okey. Baik. Dan selain daripada itu juga, apa yang boleh diamalkan sebenarnya, ada juga beberapa pilihan.
2: Betul.
1: Yang boleh kita amalkan.
2: Yang
1: pertama adalah lebihkan sayur dan buah.
2: Betul,
1: setiap
2: kata
1: hari.
2: Sayur
1: dan buah. Okey. Dan seterusnya adalah pilih bijirin penuh jika sesuai. Dan juga pilih sumber protein yang lebih sihat dan kawal saiz hidangan itu.
2: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga, kurangkan makanan bergoreng, berlemak dan makanan ultra proses.
2: Okay.
1: Selain daripada itu juga, kurangkan gula tambahan dalam minuman manis anda.
2: Kena ingat, okay, minum air yang mencukupi. Ya. Kalau ada yang dah boleh makan buah dan sayur, macam mana? Tadi kita dah kongsi, tadi pilihlah biji dan yang sesuai.
1: Betul.
2: Sumber-sumber protein yang sesuai. Makan sedap ni tak salah.
1: Betul. Okay. Mungkin boleh je makan makanan yang sedap-sedap ni, tapi kena kurang-kurangkan. Okay?
2: Awas ya Daryl, saya nampak di situ. Yang penting kita kawal jumlahnya, kekerapannya, dan pilihlah makanan yang seimbang.
1: Betul. Jadi makan sedap tak salah, yang penting kawal jumlah, kekerapan dan makanan yang seimbang. Dan pilihan itu semua di tangan anda.
2: Ya,
1: nak sehat, kena kawal.
2: Okay. Ingat, kalau nak kawal kolesterol, macam mana kena kawal pemakanannya. Untuk acid uric, mana yang perlu dikawal.
1: Betul.
2: Makan sedap ni tak ada masalah sebenarnya.
1: Betul. Itu yang lebih pedas lagi, nak hidup, kawal lah.
2: Sedap. Gitu kan.
1: Kan biasalah. Okay, itu dia info saya dapat kami kongsikan kepada anda pagi ni. Nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Kita nak kongsikan pula apakah cerita tular sana sikit. Ada yang sikit-sikit nganjuk. Sikit-sikit nganjuk. Kan. Mungkin ini sesuai juga untuk yang darah-darah manis juga ni. Kita nak kongsikan kan. Itu clue dia.
2: Tak kuat.
1: Daripada anda kekal setia bersama-sama dengan Labuan FM. Dengarkan ini dia. Salam Padian.
2: Ceriakan pagi anda.

0: Cavik, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
1: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
0: Alah, sekejap saja.
1: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meragut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
0: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
1: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
0: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
1: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat, baik, tapi soal nyawa.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, Tular Sana Sini, 8 FM, suara pesisir anda.
3: Majuk.
2: Sikit-sikit majuk, sikit-sikit majuk.
3: Itulah kan, dia wanita dan sikap merajuk ni memang macam seakan-akan tidak dapat dipisahkan.
2: Faham.
3: Tapi ada juga tau lelaki yang merajuk.
2: Betul.
3: Bukan perempuan je.
2: Tapi kadang-kadang lelaki ni ego tak nak tunjukkan. Saja kan? Je. Okay. Makin dekat tarikh kahwin, bakal isteri merajuk, turun kereta dan jalan tepi hutan.
3: Masya Allah.
2: Kalau saya biarkan.
3: Sampai begitu sekali.
2: Yang mana wanita dan sikap merajuk macam si Makan tadi memang tidak dapat dipisahkan lah. Ada saja ragam kan. Kadang-kadang ada yang mencuit hati. Kan? Tidak ketinggalan baru-baru ini. Seorang lelaki juga sempat berkongsi sebuah video yang mencuit hati. Yang memaparkan gelagat bakal isterinya ketika merajuk. Sehingga sanggup melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka, Shima.
3: Okey. Dan berdasarkan perkongsian tersebut, sabar Daryl, jangan emosi dulu ya. Okey, lelaki berkenaan dilihat meneruskan pemanduan secara perlahan. Manakala wanita ataupun kira tunang dia lah kan. Berjalan kaki seorang diri di tepian kawasan hutan. Dan menerusi caption yang ditulis, lelaki tersebut secara berseloroh mengatakan perangai bakal isterinya yang merajuk ini semakin menjadi-jadi menjelang tarikh majlis perkahwinan mereka.
2: Yang semakin hampir
3: semakin tu. Semakin hampir, makin kuat merajuk.
2: Apa kan? Kali ni berhenti tepi jalan nak masuk hutan. Itu antara perkongsian itulah. Dan sejak dikongsikan di TikTok semalam, video berkenaan telah meraih lebih 200 ribu jumlah tontonan. Dan bagaimanapun tidak dapat dipastikan apa yang berlaku sebenarnya. Seterusnya, bagaimana pengakhiran situasi tersebut, kerana video yang dikongsikan hanya memaparkan sebahagian daripada kejadian tersebut.
3: Ya, dan sudah semestinya lah kalau orang kata video-video begini, netizen kita memang tidak akan melepaskan peluang lah kan.
2: Queen and King netizen. Tepuk.
3: Betul. Jadi ruangan komen turut dipenuhi pelbagai reaksi netizen. Rata-ratanya berseloroh melihat gelagat wanita berkenaan. Ada yang ambil kesempatan berkongsikan pengalaman peribadi masing-masing ketika merajuk, termasuklah kisah lucu yang pernah berlaku bersama-sama pasangan.
2: Okay, ada yang menyatakan antara komen-komen netizen lah kan, pedulikanlah, selagi tidak menggigit biarkan je. Kan, komen netizen, pedulikanlah,
3: kan, pedulikan,
2: selagi tidak menggigit biarkan je.
3: Kan, ada pula yang bagi komen katanya, saya kalau merajuk pun just chat, tak ada love-love je. Kalau dia datang dekat saya boleh bercakap gelak-gelak lagi. Normal kan merajuk macam saya ni.
2: Okay, kalau ada juga yang cakap, aku kalau rajuk pun just chat tadi. Itu Simak dah baca tadi kan. Okay. Apa indahnya bang, bagi je lah. Tak tahu apa lah tu, nanti dia minta makanan kok, dia merajuk lah masuk hutan.
3: Jadi begitulah ceritanya.
2: Ataupun dia nak memikirkan inspirasi pelamin tema hutan-hutan, tak tahu juga kan.
3: Tak tahulah. Jadi kita mendoakan semoga abang ini dan pasangannya akan selamatlah ke jenjang pelamin.
2: Dia permudahkan segala urusan.
3: Amin.
2: Gigit dia blacky.
3: Saya tak pernah merajuk. Ya ke Wang Alai?
2: Tapi saya kenalah. Kena betul dekat hati saya ke komen netizen. Pedulikanlah, selagi tidak mengigit biarkan je. Saya terbayang terus drama AI tau. Bila masuk hutan dia bertukar jadi serigala.
3: Tapi apa hal pula sampai nak merajuk sampai lari ke hutan?
2: Tak tahulah. Mungkin dia nak lawat kebun kot kan.
3: Ku lari ke hutan.
2: Lepas tu bila bakal suaminya kejar tu, dia ibarat macam
3: ala-ala romantik ke?
2: Awak inilah tanah ayah saya untuk kita bangunkan bersama.
3: Jadi kita mengharapkan situasi sebegini tak adalah berlaku lagi kepada kita. Lagi-lagi anak mendirikan rumah tangga tu kan. kan. Apa-apa pun boleh bincang, bawa runding, cakap elok-elok, ya.
2: Tapi begitulah situasi dia kan, bila kita nak mendirikan rumah tangga tu, banyak saja ujian. Tapi anda kena tempuhi, ya. Jangan sampai maju masuk hutan. Nanti jangan. Ada apa-apa, anda pun sendiri rugi.
3: Abang Bols jangan masuk hutan, ya. Abang Bols bila menyamal setahun diam. Takut.
2: Takut. Okay, jadi itu dia cerita tular sarsi yang dapat kami kongsikan kepada anda. Jadi pada anda, terus kekal bersama-sama dengan kami. Nanti kami akan kembali untuk bacakan respon topik Sembang Pagi.
3: Okay, sekarang kami nak ke hutan dulu.
2: Jadi kamu nanti kan kami keluar hutan.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul. Okay. Sekejap je.
2: Jadi terus dengarkan ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan pagi anda.

0: segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutup buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.

0: Ya, berlalu menghiburkan anda. Lady Gaga Bruno Mars, Die With A Smile.
1: Okey, dan kita nak kembali dengan respon topik sembang pagi yang dikemukakan oleh meme kami.
0: Ia mengenai dengan 1 hingga 5. Mana satu kebolehan anda? 1 memasak, 2 menjahit, 3 berenang, 4 berbasikal, 5 berkebun.
1: Ya, daripada 5 ini, mana satu kepakaran anda, kebolehan anda?
0: Kalau tadi macam Min, dia pilih 1, 3 dan 4. 1 memasak, berenang dan juga berbasikal.
1: Baik, faham.
0: Jadi kita nak tengok rakan-rakan pendengar yang lain pula yang menghantarkan respon.
1: Siapa tu?
0: Daripada Syam Deli. Katanya 1, 2. Memasak dan menjahit. Wow, Syam Deli pandai menjahit.
1: Itu kepakaran Syam Deli rupanya. Okey, kalau Abang Bulls, kepakarannya, dia bagi tahu berenang berbasikal dia tak boleh. Maknanya 1, 2, 5. Memasak, menjahit dan berkebun, itu kepakaran
0: itu
1: Abang Bulls.
0: Itu sudah Abang Bulls, ya.
1: Memasak dan menjahit itu diyakini.
0: Ya, tidak dapat lagi disangkal Abang Bulls. Itu memang kepakaran Abang Bulls.
1: Itu memang kita tahu.
0: Okey, dan Diana, dia memilih kebolehan dia adalah memasak. Nombor 1.
1: Satu je
0: dia memilih memasak.
1: Tak apalah, mungkin itu kepakaran dia kan.
0: Betul.
1: Nak buat macam mana? Aunty Flo, selamat pagi Aunty Flo.
0: Selamat pagi, good morning.
1: Min, Aunty katanya 1, 3, 4, 5.
0: Okey, hampir semua boleh.
1: Berenang tak boleh. Berenang boleh.
0: Menjahit tak boleh.
1: Menjahit tak boleh. Okey.
0: Baik, itu Aunty Flo. Okey, kalau macam Liz Nuri katanya 1, 2, 5. Memasak, menjahit dan juga berkebun.
1: Okey.
0: Berenang boleh, tapi pandai tenggelam in the timbul-timbul.
1: Oh, itu belum pakar. Belum pakar.
0: Dan berbasikal boleh, tapi main surung lah, bilang dia.
1: Itu bukan pakar.
0: Itu boleh. Boleh lah, boleh.
1: Risau kita. Tak apalah, Liz Nuri 1, 2, 5 pun memadai lah kan. Syukur dah tu kepakarannya kan. Kalau Haijasal, kepakaran dia, kebolehan dia, memasak, berkebun. 1 dan 5.
0: 1 dan 5.
1: Menjahit, berenang, berbasikal, minta maaf.
0: Okey, baik-baik, ngapain repot. Okey, kalau macam Puna Lady katanya, selamat pagi katanya, selamat pagi juga.
1: Selamat pagi.
0: Dia memilih memasak dan berkebun juga.
1: Okey.
0: Sama lah macam Haijasal.
1: Okey, baik. Kalau Kak Rasina Madzani tadi, baru je tadi dia hantarkan.
0: Katakan responnya.
1: 1, 2, 4, 5.

0: berenang.
1: Wow, juga hampir semua ya.
0: Berenang tak boleh. Dia berenang sama macam, oh tak, anti flow lain.
1: Anti flow tak pandai menjahit.
0: Tapi boleh berenang.
1: Karasina dia tak boleh berenang.
0: Tapi dia boleh menjahit.
1: Wow. Boleh bergabung ni anti flow dengan Karasina ni kan. Okay, bagi tu dia antara respon-respon yang dapat kami bacakan menerusi topik sembang pagi. Kalau macam Syima, apa kebolehan Syima? Walaupun saya dah tahu. Saja je.
0: Saya sama macam tadi, siapa rakan kita, Dian-Diana je lah. Okay, satu je lah.
1: Ya ke?
0: Satu je. Menjahit tu dia belum pakar. Berenang, sadaqallahul azim. Berbasikal memang tak boleh. Minta maaf banyak-banyak. Berkebun saya macam tak pernah lagi kan.
1: Okay. Bye. Itu Syima.
0: Kalau Hebri tadi dia dah cakap dia semua dia boleh buat.
1: Boleh buat kan. Masak, menjahit, berenang. Tapi kalau berbasikal sekarang macam ngilu-ngilu lah. Sebab ada trauma kan.
0: Risau kita.
1: Kalau berkebun, kalau saya balik kampung, saya akan ikut berkebun dengan parents saya.
0: RJ katanya semua boleh, tapi yang paling ku minat bertukang. Alamak, bertukang tak ada min bahagilah. Tapi wah, hebat ya. Berenang, berbasikal, menjahit, memasak, berkebun. Boleh ni, kita tengok dia punya kehebatan ni. Memasak lah, saya nak uji dia memasak ni.
1: Okay, saya nak uji dia menjahit.
0: Menjahit, baiklah. RJ sila noted.
1: Noted ya.
0: Kita lock.
1: Ada lagi. Daripada Azli Bob.
0: Baik, silakan.
1: Azli Bob cakap dia pilih 1, 2, 4 dan 5.
0: 1, 2, 4 dan 5.
1: Berenang konfirm tenggelam katanya.
0: Sama.
1: Dia sama macam Miss Nuri tadi.
0: 1, 2, 4, 5. Memasak, menjahit, berbasikal, berkebun boleh.
1: Betul.
0: Wah, RJ cakap boleh.
1: Okey,
0: our
1: lock.
0: Request.
1: Ada lock.
0: Kita request masakan dulu. Nak masakan apa? Request.
1: Saya nak masak lemak cili api, ayam masak merah dengan spaghetti.
0: Wow. Apa sama macam tak matching? Sama je lah. Satu je lah menu dulu.
1: Oh, satu menu.
0: Nekan-nekan lah awak ni.
1: Saya nak masak kurma lah.
0: Okay, ayam masak kurma ke lagi masak kurma?
1: Ayam masak kurma.
0: Okay, kita lock RJ. Ayam masak kurma. Terima kasih.
1: Hantar pergi RTM Labuan ya.
0: Aku minat memasak naik basikal. Naik basikal, boleh naik basikal ya? Okay, Melin.
1: Okay, Melin.
0: Memasak tak boleh ke Melin? Oh, masak boleh. Masak apa yang boleh tu?
1: Okay, boleh bilang RJ.
0: Okay, kita tunggulah.
1: Datang je kamu. Datang ke mana?
0: Sebab ada kawan kita nama Harje juga dekat bilik berita ehwal semasa. Adakah dia?
1: Adakah Harje yang satu pejabat dengan kami?
0: Kalau dia bukan jauh pun, setakat 7 langkah, InsyaAllah kita sampai.
1: Okey, jadi apa pun untuk anda, tepat pukul 9 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke National FM untuk sama-sama mengikuti berita utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Seperti biasalah, kami akan kembali menerusi suara bicara eksklusif hari ini. Kita akan membincangkan topik Hari Sukan Negara 2026.
0: Wow, tak sabarnya nak tahu apakah dia pengisian Hari Sukan Negara. Kena dengar 9.15 minit pagi nanti.
1: Jadi pada anda kekal bersama-sama dengan Hebrie Syima, kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
0: Ceriakan pagi anda.

0: rumah kita ni ani jadi pot lipak tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipak angin ba.
1: Adik, angin edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dibuat ani?
1: Senangnya, paiksa dan gasa bakas aing bertakung nakan alat pasu sama penapis aing atu. Lepas satu ikat sampah tu selesai. Biar taya angin atu nada tempat membiak. Sebuting tudung botol aing bertakung sudah cukup untuk edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan edis.
2: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Ui, beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Ayo sertai Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persatuan Labuan pada 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
3: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
4: Ya, bicara eksklusif untuk anda Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif untuk edisi hari ini 8 Oktober 2026, hari Khamis yang manis.
5: Okey, hari Khamis yang manis hari ini. Yeah. Tetamu kita pun cukup manis hari ini.
4: Manis betul.
5: Manis betul senyumannya.
4: Dari tadi lagi dia masuk konti kan, senyum-senyum, senyumannya manis.
5: Kan. Jadi jangan risau, tetamu kita cukup manis sebab perkongsiannya pun yang manis-manis untuk kita semua hari ini.
4: Untuk minggu ini pun ada manis-manis untuk warga wilayah Persekutuan Labuan, okey? Okey, dan pagi ini kita akan membincangkan topik Hari Sukan Negara 2026. Jadi anda boleh ikuti kami menerusi dua frekuensi utama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga bolehkan dengarkan kami di mana juga anda berada menerusi aplikasi RTM Klik.
5: Semestinya. Dan sekali lagi, kita dah maklum dah minggu ini, kalau bulan 10 je, yeah, kita dah maklum memang sambutan Hari Sukan Negara yang dinanti-nantikan. Jadi kita nak fokus yang di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi inilah waktunya untuk kita nak mengetahui sejauh mana apa keistimewaan Hari Sukan Negara di wilayah Persekutuan Labuan untuk tahun 2026.
4: Betul. Nak lebih tahu lebih lanjut, anda boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung menerusi page Facebook Labuan FM dan juga dekat TikTok ketika ini. Nampak dah manis-manis kan? Siapa yang tamu kami?
5: Dah cukup manis-manis tu, bantulah tapping-tapping kan? Okay. Barulah lagi elok katanya.
4: Okay,
5: dan bukan kita berdua saja di konti ini. Bukan kita berdua yang akan menceritakan apa di Hari Sukan Negara ini.
4: Kita serah kepada yang pakar.
5: Betul. Yang lebih tahu perjalanan Hari Sukan Negara 2026 di wilayah Persekutuan Labuan. Untuk itu kita nak mengalu-alukan kehadiran Puan Mahanum binti Fauzi, pengarah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum Puan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat ya Puan.
6: Salam Malaysia Madani. Salam Padian.
4: Salam Padian.
6: Salam satu Labuan.
5: Jadi memang nampak bersemangat. Macam betul, dah tak sabar-sabar Puan pengarah kita nak menceritakan sambutan Hari Sukan Negara ini.
4: Kan, lagi-lagi bila kita cakap mengenai dengan Hari Sukan Negara ini, dia bukan setakat mengenai dengan pertandingan ataupun kemenangan semata-mata.
5: Bukan.
4: Dia tetap menjadi platform untuk kita bersama-sama lagi-lagi warga wilayah Persekutuan Labuan itu untuk mengamalkan gaya hidup sehat sebenarnya.
5: Betul. Dan bila kita sebut Hari Sukan Negara, bila sebut sukan tu, alah, ini untuk atlet je ni, yang boleh-boleh bersukan je ni.
4: Hentikan jadi stigma sedemikian.
5: Jadi kita Katakan Perincikan. Anda kena dengar Hari Sukan Negara ini untuk semua sebenarnya.
4: Betul.
5: Jadi untuk permulaan pagi ni adalah baiknya mungkin Puan Pengarah kita, Puan Mahanum kita boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita berkenaan dengan Hari Sukan Negara ini bila dilaksanakan di wilayah Persekutuan Labuan, di mana lokasinya untuk kali ini. Silakan Puan.
6: Okay, Assalamualaikum. Untuk Hari Sukan Negara kita, seperti mana kita sedia maklum lah, sebenarnya Hari Sukan Negara ni saya rasa ni tahun ke-10. 10 kita start 2015, tak start saya, 2015, kira ni tahun yang ke-11 lah. Jadi ini telah termaktub lah bahawanya setiap hari bulan 10, hari Sabtu minggu kedua. Kita akan sambut Hari Sukan Negara. Jadi pada tahun ni jatuh pada 10 Oktober. So tarikh pelaksanaan kita untuk tahun ni di Labuan pada 9, 10 dan 11. Tapi kemuncak dia 10 Oktober lah.
5: Dekat mana
6: tu kita akan laksanakan di semuanya, kebanyakannya di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Dan dalam masa yang sama kita ada juga laksanakan di Kompleks Belia dan Sukan. Dan di samping itu juga terdapat beberapa terdapat agensi-agensi kerajaan, komuniti ke apa, mereka pun melaksanakan di peringkat masing-masing Hari Sukan Negara ni.
5: Kita dah maklum tarikh pelaksanaannya
4: 9 hingga 11 Oktober.
5: Betul.
4: Dan 10 Oktober merupakan kemuncak dan semestinya lokasi pilihan adalah Kompleks Sukan Antarabangsa Labuan.
5: Iya, jadi kita dah maklum, boleh ingat ya tarikh itu ya, kita lock ramai-ramai. Untuk kita sama-sama bagi sokongan penuh kepada Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan.
4: Iya, dan untuk semarakan lagi semangat bersukan dan juga hidup aktif lah dengan persempena dengan Hari Sukan Negara 2026 ini peringkat wilayah Persekutuan Labuan ini, mungkin Puan Mahanum boleh kongsikan juga antara objektif Hari Sukan Negara 2026.
6: Okey, objektif Hari Sukan Negara ni banyak kan. Yang terutama sekali adalah kita nak memberi pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang terlibat di dalam aktiviti membangunkan sukan di peringkat akar umbi. Yang ini pengiktirafan ni kita cuma buat masa ni kita adakan di peringkat kemasan, yang ini anugerah sukan untuk semua. So kita buka penyertaan pencalonan semua nanti, tapi yang ini akan disampaikan di peringkat kebangsaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah. Lupa saya nak maklumkan, kita pun di peringkat kebangsaan kita ada juga pada 10/10 di Stadium Nasional Bukit Jalil yang akan dirasmikan dan diapakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah. Di samping itu juga untuk meningkatkan pertarungan sukan, nak meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bersukan supaya kita masyarakat cergas dan aktif, untuk memupuk semarakkan semangat perpaduan di kalangan rakyat pelbagai kaum, untuk galakkan ekonomi negara melalui pembangunan industri sukan lah. Perpaduan ni sangat penting sebabnya sebenarnya dalam ramai banyak-banyak medium ataupun instrumen, sukan inilah yang betul-betul kita boleh memupuk semangat atau semarakkan semangat perpaduan tu kan. Dan juga teamwork, dan yang penting sekali adalah untuk salah satu inisiatif kita, objektif kita adalah untuk nak membangunkan ekonomi lah dari segi sektor industri sukan.
4: Baik, itu dah antara objektif Hari Sukan Negara 2026 untuk membangunkan antara fokus tadi Puan Mahanum telah katakan tadi, membangunkan sukan di peringkat akar umbi, bukan fokus untuk para atlet sahaja. Ini untuk warga dan masyarakat
5: semua
4: Malaysia kan, untuk kita menggalakkan mengamalkan gaya hidup sehat dan juga aktif ya.
5: Itu dia. Kita dah tahu tadi objektif Hari Sukan Negara itu sendiri. Jadi sekali lagi semua sangat-sangat dialu-alukan untuk menjayakan sambutan Hari Sukan Negara ini. Dan Puan, bagaimana pula dengan pendekatan konsep pelaksanaan Hari Sukan Negara bagi tahun ini?
6: Okay, untuk tahun ni kita mengentengahkan konsep Malaysia Madani yang bertujuan untuk penyatuan, kesejahteraan serta mengangkat prinsip saling menghormati, yang ini dengan menghormati dan juga kita meraikan perbezaan agama serta bangsa sesama kaum lah. So konsep kita no one left behind, semuanya kita, pelbagai kaum, komuniti, peringkat umur, semuanya kita akan masukkan di seluruh negara ni kira pada hujung minggu ni, walaupun kita tahu kan kita tahu banyak perkara-perkara yang berlaku dalam negara kita. Betul. Tetapi bagaimana apa pun pendekatan kita supaya Hari Sukan Negara ni dilaksanakan di peringkat bawah sampailah ke peringkat tinggilah.
5: Betul. Maknanya teruslah kita jayakan walaupun apa yang situasi kita hadapi sekarang ini.
4: Betul.
5: Hari Sukan Negara, orang kata setahun sekali.
4: Betul.
5: Jadi kita meriahkanlah, kita sama-sama raikan. Lagi-lagi konsepnya kali ini mengetengahkan konsep Malaysia Madani. Kena jadi turun ramai-ramai.
4: Dapat mengharapkan lagi perpaduan lah antara masyarakat kan. Okey, dan juga setiap tahun lah kita tahu kan, setiap tahun Hari Sukan Negara membawa tema. Dan kita nak tahu juga HSN tahun ini membawakan tema yang berbeza ataupun bersesuaian dengan peredaran arus masa. Dan mungkin Tuan Manum boleh kongsikan apa antara tema untuk Hari Sukan Negara tahun ini.
6: Okay, tema kita tahun ni simple je. Sukan dan teknologi AI, Artificial Intelligence. Sebab kita bersukan bukan sekat fizikal je. Sebenarnya secara, kalau faham kan, kadang-kadang ada kita e-sport kan. Dan juga sebenarnya dalam sama teknologi AI yang kita nak tekankan sini, okay, bila you bersukan, kita dah ada banyak apps untuk kira you punya step, you
5: betul,
6: punya
5: betul,
6: berapa
5: betul,
6: jauh, you punya ni. Itu semuanya, lepas tu daripada tu, dia boleh buat satu rumusan pula kan, AI tu sendiri. Kan, macam mana dia, dia akan kira you punya, ada banyaklah dia punya detail dia. So segala pun analisis akan keluar.
5: Betul.
6: Jadi you bersukan, tetapi dalam sama kita juga implement teknologi AI yang sedia ada. Supaya kita boleh dapat secara komprehensif lah program atau aktiviti kita buat tu. Even kalau you berjalan kan, you berjalan, you boleh daripada step tu, contoh you asal sebelum ni kita tengok step, tapi kalau dengan teknologi AI ni boleh kira berapa degup jantung you, berapa pace you, berapa aggregate you apa semua.
5: Meluas sekali dengan penggunaan teknologi tu sendiri.
4: Jadi itulah menariknya sambutan Hari Sukan Negara untuk tahun ini ya, terus membawa message tentang kepentingan memanfaatkan kecerdasan buatan itu sendiri.
5: Maknanya sukan dan teknologi AI itu berjalan seiring.
4: Betul.
5: Untuk tahun ini.
4: Wow, macam saya pula teruja kan.
5: Teruja sangat kan. Itu belum lagi Puan Mahanum kongsikan apa aktiviti-aktiviti yang
4: ini
5: ada.
4: Yang kita nanti-nantikan. Tapi tak apa, kita nak berhenti berehat dulu seketika. Daripada anda pendengar setia Laban FM, terus kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan ini dia Laban FM, suara pesisir anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif dan kita masih lagi membincangkan topik Hari Sukan Negara 2026.
1: Ya, jadi ingat minggu ini yang mana tarikh pelaksanaan Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan bermula 9 hingga 11 Oktober, kemuncaknya pada 10 Oktober 2026.
0: Di mana? Di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
1: Itu lokasi utama dia lah.
0: Jadi lock date anda, tarikh anda untuk kita memeriahkan lagi sambutan Hari Sukan Negara di wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun ini ya.
1: Okey.
0: Dan kita ada tanya ni
1: tertanya-tanya ni
0: antara aktiviti-aktiviti dia.
1: Sabar. Sebab sekarang ni kita nak fokus dulu kepada penyertaan Hari Sukan Negara 2026. Kalau tadi kita dah tanya tadi kan, maknanya sukan ini untuk semua. Tak ada yang terkecuali. Semua pun boleh. Jadi kita nak tanya Puan Mahanum sendiri, apa penekanan serta fokus bagi penyertaan Hari Sukan Negara 2026 ini, Puan?
2: Okey, penekanan kita fokus kita lebih kepada semua lapisan masyarakat lah. So warga emas, warga veteran, rakan muda, wanita, kanak-kanak, orang kelainan upaya pun kita libatkan sekali. Dan fokus kita lebih ke arah, kita nak ke arah supporting nation. Sebabnya apabila kita pergi ke arah supporting nation, kita perlukan rakyat yang cergas, yang aktif, amalkan gaya hidup sihat.
1: Betul.
2: Dia bersukan tak sahaja macam tadilah ke DJ, mereka tahu, bukanlah mesti you pergi Olimpik ke apa. Sometimes kadang-kadang dalam office ke apa pun you boleh bersukan. DJ kan sambil-sambil ni kan. Ada exercise-exercise.
1: Kejap lagi kita goyang-goyang lah kalau sampai 200K tu.
2: Dia mesti suka Zumba. Jadi sukan tu dekat mana-mana pun tak ada. Jadi kita fokus kita, kita nak membudayakan sukan lah, terutama seluruh rakyat Malaysia di pelbagai lapisan masyarakat.
1: Jadi menarik sekali fokus penyertaan Hari Sukan Negara ini. Tidak fokus kepada golongan tertentu sahaja. Semua pun boleh, warga emasnya, veterannya, mana yang kanak-kanak pun boleh, Puan, kan? Tiada yang terkecuali.
2: Kita boleh aktiviti untuk kanak-kanak juga.
1: No one left behind.
0: Betul.
1: Saya ingat tadi Puan ada kata no one left behind. Tak ada terkecuali, semua. Kalau dia cakap semua, semua.
0: Kalau orang Labuan cakap, tiada yang tinggal di belakang.
1: Nada.
0: Semua di depan ni.
1: Okey.
0: Okey, jangan, kita nak tanya dengan Puan Mahanum sendiri lah. Ini yang dinanti-nantikan warga pendengar ni.
1: Saya pun ternanti-nanti.
0: Okey, nah, Puan Mahanum boleh senarakan, apakah antara aktiviti yang akan dilaksanakan tahun ini dan juga apakah antara aktiviti yang boleh disertai oleh masyarakat umum?
2: Oh, tahun ni kita banyak aktiviti. Kita ada lebih kurang 25 aktiviti. So antaranya lah yang saya boleh sebut sini, kita ada HSN Digital Step Challenge. Kita ada berjalan Ria Madani 3km, larian Ria Madani 5km, berjalan Ria Madani OKU 1km, Kids Aerobic Challenge, Aerobicton Challenge, Festival Memanah Tradisional Labuan, Labuan Dragon Board Tug of War Challenge. Rasanya ni baru pernah dengar tak? Baru buat kat sini tau.
0: Ni
2: antara sukan yang baru. So kejohanan sukan wushu, kita ada bola jaring, open bola jaring, kita ada hoki 5 sebelah, under 12 dan under 16. Kemudian kita ada e-sport community, kita ada push bike, kita ada mari mencuba tree climbing. Tree climbing. Kita pernah kan dengan panjat pokok? Boleh cuba apa ni?
1: Boleh.
2: Awak yang panjat pokok kan? Ada kuat balapan pening kan? Jadi kita ada street soccer 3-on-3 OKU. Kita ada stacking spot OKU. Macam tadi saya cakap kan, OKU pun kita tak tinggalkan. Kita ada balls petang, triple open Labuan. Kita ada bola tampar, piala pengerusi lava. Kemudian kita ada sprint street challenge. Kita ada pertandingan tarik tali, bola sepak pantai, hiking santai MTB Park. Kita ada ekspedisi cabaran sukan kayak. Kita ada slingshot challenge. Tahu kan slingshot?
1: Plastik.
2: Pandai. Kita ada pot healing, rakan prihatin rakan muda. Kita ada sea breeze night walk rakan muda lah. Lepas tu sebenarnya satu lagi saya nak mention kat sini. Kita ada street market HSN. Di mana 3 hari ni, dan kita datangkan khas artis Cun Cun dan juga Man Kinabalu. Man Kinabalu rap yo.
0: Betul.
3: Betul.
1: Jadi menarik sekali. Memang banyak acara-acara yang Puan Mahanum dah kongsikan tadi. Jadi rugi kalau anda tak sertai sambutan Hari Sukan Negara untuk tahun ini. Kalau untuk yang penyertaan orang ramai, Puan, setakat ni yang masih kita buka macam mana?
2: Okey, kita masih buka lagi berjalan ria madani, larian ria, kemudian Kids Aerobic Challenge, Aerobic Ton Challenge.
1: Baik.
2: Jadi jalan lain tu nanti boleh buka kita punya website. Mm-hmm. Ada kat situ kita ada letak inilah person in charge ataupun macam mana cara menyertai.
1: Betul.
2: Dan boleh contact direct dengan penganjur setiap sukan tu lah.
1: Baiklah.
3: Jadi tiada yang tersisi ya. Semua boleh ada. Antara berbanyak-banyak senarai yang Puan nyatakan tadi tu acara induk lah. Saya macam tertarik dengan Dragon Boat Tug tu. Dragon Boat Tug of War Challenge.
2: Tug of War Challenge kan.
3: Dia macam semua dia baru.
2: Lalu kita dengar e-sport je Tug of War ni kan.
3: Betul.
1: Yang macam nak macam terpanggil lah.
3: Ni, dipanggil ni. Panjat pokok pun boleh ni. Alamak, tahulah saya kuat panjat pokok kan.
1: Tak apa, mungkin boleh tanya-tanya risik-risik lepas dengan Puan Mahanum. Boleh tak ikut lagi kan? Okey.
3: Okey, dan kita dah tahu juga jumlah sasaran daripada penyertaan ini, Puan. Jadi daripada Puan Manum sendiri, berapakah jumlah sasaran penyertaan bagi HSN Wilayah Persekutuan Labuan tahun ini?
2: Okey, kalau ikut kita punya target adalah berdasarkan populasi lah. So 13% daripada populasi keseluruhan sesuatu negeri tu. Jadi untuk Labuan kita target 17,000 orang untuk 3 hari tu.
1: Baik.
2: Jadi kalau kata sehingga ke hari inilah yang dah berdaftar dan juga termasuk yang komuniti-komuniti buat apa semua, kita ada anggaran lebih kurang dalam 12,000 macam tu. Tapi sebabnya apa, kita jangka on the day pada 10 bulan tu kita jangka akan ada lebih kurang 5,000 orang kan. 5,000 ke 6,000-7,000 orang di C-Spot lah.
1: InsyaAllah. Jadi setakat ini itulah sasarannya kan? 17,000 orang. Jadi kita capaikanlah sasaran itu. Kalau boleh lagi lebih, lagi baik sebenarnya.
3: Lagi meriah.
1: Lagi meriah.
3: Lagi sehat.
2: Betul-betul.
3: Okey, dan kita nak tahu juga sehingga ke hari ini lah, Puan, ya, berapakah jumlah pendaftaran bagi kesemua acara induk yang dianjurkan dan mungkin tidak termasuklah jumlah penyertaan daripada program-program penganjuran sukan oleh agensi kerajaan swasta dan sekolah-sekolah, Puan, macam mana?
2: Okey, kita anggar yang tu dah ada lebih kurang 10,000 lah. 10,000 di pelbagai komuniti, apa, agensi kerajaan, swasta, sekolah-sekolah, pelbagai lah. Sebab kita pun di peringkat jawatankuasa induk kebangsaan, memang kita telah mohon kepada semua kementerian supaya mohon agensi-agensi di bawah mereka melaksanakan Hari Sukan Negara pada tarikh yang kita maklumkan ni lah. Daripada nak laksana kecil sekecilnya pun boleh, nak laksana sebesar-besar pun boleh.
1: Boleh. Tiada masalah. Tiada orang kata larangan. Janji kita nak support Hari Sukan Negara itu sendiri. Sebab Hari Sukan Negara ini merupakan inisiatif nasional nak membudayakan sukan, kecergasan, gaya hidup aktif dalam kalangan rakyat Malaysia. No one left behind.
3: Dan nama dia terbuka kepada semua peringkat umur dan juga lapisan masyarakat kan. Kira-kira anda bekerja ke, pejabat awam juga kena juga serta ini.
1: Kan. Okey, jadi sebelum kita nak mengakhiri bual bicara Hari Sukan Negara 2026, pastinya ada harapan, ada pesanan daripada Puan Mahanum kita kepada rakan-rakan pendengar kita. Silakan, Puan.
2: Okey, harapan saya supaya saya harap seluruh warga Labuan dapat hadir bersama-sama meraihkan Hari Sukan Negara kita dan juga menyertai program-program kita supaya kita dapat tunjukkan kepada satu Malaysia, bukan sahaja satu Malaysia tapi satu dunia, di mana Labuan ni walaupun pulau kecil tetapi kita panggil apa, pulau mutiara yang indah, permai kan, kita dapat tunjukkan bahawa betapa kita punya perpaduan kuat, kita dapat berkumpul sama-sama bersukan, so kita dapat tunjuk seluruh Malaysia, seluruh dunia bahawasanya Labuan ini aman, tenang. Walaupun saya faham sekarang ni kita ada banyak isu.
3: Betul.
2: Walaupun kita ada isu air, tetapi saya yakin pihak JB sedang buat ni, tetapi kita pun boleh juga turut sama-sama bersukan kan. Bersukan kita menyertai apa aktiviti yang kita dah sediakan apa semua. And then selain tu juga apa macam saja saya mention, kita ada market, kita ada jual-jualan kan, dan kita bawa ke artis Cun-Cun dan juga Man Kinabalu untuk you all. Di samping bersukan pun kita boleh ada
3: apa hiburan.
2: Enjoy hiburan. So kita memang conclude semualah kat dalam tu. Dan saya nak pesan, kalau kata yang mana yang nak datang bersukan ke apa, kalau boleh pakai pakaian bersesuaian. Pakai kesukan yang bersesuaian. Betul. Dan jangan lupa bawa air sendirilah. Kena, kita kena sentiasa hydrate lah. Jangan dehydrate. Kita galakkan bawa air sendiri. Walaupun memang kita ada buat jualan, tetapi bawa air sendiri daripada rumah untuk sentiasa hydrate diri kita lah. Sebab kita tak tahu cuaca. Saya tengok macam 2-3 hari lepas hujan kan. Jadi biasanya kalau kita dah hujan 3-4 hari, saya takut on the day panas ni ke apa.
3: Betul.
2: Kena jaga diri supaya kita dapat elak heat stroke walaupun kita bersukan. Jaga keselamatan. Jaga kesihatan lah yang penting.
1: Tengok tu pesanan harapan puan sendiri tu kan. Jadi kita nak menjadikan Malaysia, kita nak jadikan wilayah Persekutuan Labuan ni sebagai sebuah negara yang mempunyai rakyat membudayakan sukan seiring dengan kerangka Malaysia Madani dan visi Sukan Negara 2030.
3: Betul. Jadi isu-isu yang ada di Labuan tu kita taruh tepi kita dulu, kita bersukan dulu kan. Memeriahkan sambutan dari Sukan Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan ini, sekaligus memberi peluanglah kepada seluruh warga Labuan untuk bersama-sama bersukan, beriah dan juga mengeratkan lagi silaturahim itu.
1: Jadi selamat maju jaya, semoga program ini berjalan dengan lancar puan ya.
2: Labuan FM pun ada nanti kat tapakan.
1: Betul.
2: Kita ada siaran secara langsung.
1: Betul, kita ada studio mini di situ juga.
3: Studio mini.
1: Jadi semoga dipermudahkan segala urusan sambutan Hari Sukan Negara ini berjalan dengan lancar.
3: Amin.
1: Dan semestinya lah kan dapat sambutan yang luar biasa dalam kalangan warga Labuan.
3: Jadi warga Labuan, ayo kita tinggalkan seketika kesibukan, gerakan tubuh dan jadikan sukan sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi terima kasih puan. Sama-sama dengan Labuan FM pada pagi ini. Berkongsi mengenai dengan Hari Sukan Negara. Daripada anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian
1: Menceriakan pagi anda.

Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisian anda.

Hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Air jernih sajaknya landai, jalan raya titian batu. Berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu. Dua baris pertama pantun iaitu air jernih sajaknya landai.

mendalam tentang kepentingan perbincangan dan permufakatan dalam kehidupan. Frasa cerdik dengan pandai merujuk kepada individu yang mempunyai kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan kemahiran berfikir secara rasional, dan apabila golongan seperti ini duduk berbincang, mereka mampu bertukar-tukar pandangan serta mempertimbangkan setiap idea dengan teliti. Hasil daripada perbincangan yang bijaksana itu, perbezaan pendapat yang mungkin wujud dapat diselaraskan sehingga mencapai satu kesepakatan yang dipersetujui bersama, seperti yang digambarkan dalam frasa faham dua menjadi satu. Pantun ini secara tidak langsung menekankan nilai kerjasama, toleransi dan sikap saling menghormati dalam mencapai keputusan yang baik. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: Ya, Labar FM, suara pesisir anda.
1: Okey, jadi dan bila kita dah dengar cakna bahasa sebentar tadi, maknanya
0: berakhirlah sudah tugas kami.
1: Okey, jadi tugas kami dah sampai ke penghujungnya untuk hari ini. Betul. Edisi hari Khamis yang manis 8 Oktober 2026.
0: Ya, apapun, terima kasih pada anda yang mendengarkan siaran Labar FM soal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Bertemankan Mabry dan juga Shima.
1: Okey, jadi terima kasih yang bagi respon tadi.
0: Jelas tak kalau dia
1: yang bagi respon kepada topik sembang pagi. Min ucapkan jutaan terima kasih kepada yang memberikan respon-respon yang luar biasa tadi. Kesimpulannya kepada topik tu, Min kata setiap orang ada kelebihan.
0: Betul.
1: Ada kebolehan masing-masing. Tak semestinya kita hebat dalam semua perkara. Yang penting kita tahu apa yang kita suka, yang kita boleh buat, dan terus berusaha untuk memperbaikinya. Tak ada yang mustahil.
0: Ya, betul. Yang penting juga kita mengenali, menghargai dan terus mengembangkan kemahiran tersebut, kerana kebolehan yang kecil sekalipun boleh menjadi sesuatu yang bernilai dalam kehidupan.
1: Ya, mana tahu hari ni dia tak minat katanya nak berkebun.
0: Betul.
1: Tapi dia cuba-cuba, lama-lama dia jatuh cinta.
0: Jadilah. Dengan jadinya tumbuhan itu, maka minat itu muncul.
1: Ya,
0: siapa tahu.
1: Tak ada yang mustahil kan.
0: Okey, baik, apapun untuk anda, terima kasih kerana memilih Labar FM sebagai teman setia anda. Dan tepat pukul 10 pagi nanti kita nak singgah sebentar ke Nasional FM untuk mengikuti berita dunia 10 pagi menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur, dan segmen variasi menyusul menemani anda.
1: Okey, jadi pastikan anda terus bersiaran bersama-sama kami di Labuan FM sampai penghujung siaran kami pukul 7 malam nanti.
0: Ya, jadi mohon maaf jika ada terkasar kata tersilap kata sepanjang kami ke udara pada pagi ini. Dan jaga kesihatan anda, jaga diri anda, dan hingga kita jumpa lagi.
1: Terima kasih juga rakan-rakan dekat TikTok ya. Bantu tapping-tapping. Terima kasih ramai-ramai. Lagi terus sokong Labuan FM ya.
0: Okey, apapun anda, kekalkan kesetiaan anda bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa hadapan. Mereka juga sebahagian daripada generasi yang sedang membinanya. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan golongan belia terhadap pendidikan, pekerjaan, kos sara hidup dan peluang masa hadapan?
1: Infrastruktur di Labuan ni untuk dalam belanjawan ni kami berharap bahawa akan banyak lagi ditambah daripada segi infrastruktur sukan dan juga kegiatan aktiviti belia lah. Seperti di negeri-negeri lain, ada terdapat beberapa infrastruktur-infrastruktur yang memang sudah dihaskan ataupun digazetkan untuk pembangunan belia. Untuk di Labuan pula memang sudah ada, seperti sedia ada yang Y-Hub seperti di bawah Jabatan Belia Sukan, namun kami berharap agar ada lagi yang lebih besar dan lebih penghususan itu bersetempat ataupun dipanggil one stop center untuk belia-belia melaksanakan aktiviti, tidak kira bukan saja aktiviti sosial tapi aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian daripada seni visual pun boleh dilaksanakan di sana.
0: Harapan untuk peluang yang lebih luas, kehidupan yang lebih baik dan masa hadapan yang lebih cerah. Belanjawan 2027 mendengar harapan membina masa hadapan.
2: Syafiq, dah lambat ni. Lampu kuning dah nak merah. Tekan sikit boleh lepas ni.
3: Sari, jangan. Lampu merah bukan cadangan. Itu peraturan.
2: Alah, sekejap saja.
3: Kadang-kadang sekejap, itulah yang meranggut nyawa. Satu keputusan salah boleh mengubah hidup ramai orang.
2: Aku tak fikir sejauh tu. Aku cuma fikir nak cepat sampai je.
3: Semua orang, ada orang tersayang yang menunggu di rumah. Melanggar lampu merah bukan saja membahayakan diri, tetapi juga pengguna jalan raya yang lain.
2: Lebih baik aku lambat beberapa minit daripada menyesal seumur hidup, kan?
3: Itulah pilihan yang bijak. Keselamatan bukan soal cepat atau lambat,
2: baik,
3: tetapi soal nyawa.
4: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Tahukah biskita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis anik boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit anik. Awal kecumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baiklah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Biskita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buatlah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasaran ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Lagu daripada Eliana Membukiti Rise, segmen variasi untuk edisi Khamis hari ini 8 Oktober 2026. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Farah Diana menyambut segmen variasi menemani anda sampai pukul 2 petang ini. Terima kasih rakan-rakan yang menceriakan pagi hari ini, DJ Hebri dan juga Shima. Jadi macam biasa dalam variasi ini ada lebih banyak hiburan untuk anda. Di samping kita juga ada perkongsian beberapa hebahan dan juga info. Jadi terus kekalkan frekuensi anda bersama-sama kami menerusi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okay? Jadi muat turun juga RTM Klik percuma di Google Store dan juga App Store. Jadi anda boleh dengarkan siaran kami di mana pun anda berada. Selamat bekerja saya ucapkan untuk semua. Semoga terus semangat ceria hari ini. Ya, harap semua pun ada mandi lah kan. Terus pergi kerja. Okay, jadi apapun yang penting, kita kena cari mood kita pagi-pagi ni kan, dan juga fikir yang baik-baik saja supaya ianya tidak menjejaskan orang kata apa yang ingin kita lakukan pada hari ini kan. Kadang-kadang disebabkan satu perkara boleh merosakkan hari anda seharian kan. Okay, jadi harap yang datang tu baik-baik sajalah. Okay, jom kita nak terus berbual lagi. Ada banyak lagi lagu selepas ini. Dan untuk anda semua, jangan lupa follow social media kami. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok Laban FM. Dan selepas ini saya akan live menerusi Facebook Laban FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

itu dia lagu daripada Army Remas di dengan tajuk Puas. Menghitung hari detik demi detik. Jika tiada bekalan air, mungkin mesin penapis air di rumah pun tidak dapat berfungsi, kan. Tapi janji kan, anda kena pastikan tetap minum air yang terawat, air yang bersih. Okey, sebenarnya bukan apa kan, saya nyanyi lagu tadi menghitung hari detik demi detik, kan. Kita masih menunggukan bekalan air tu pulih seperti biasa. Jadi harap bersabarlah, kan. Jangan pula air hujan yang anda gunakan untuk minum air. Itu tidak bagus, ya. Jadi ikut panduan keselamatan makanan yang boleh diamalkan semasa krisis air ini. Okey, apa yang boleh anda lakukan? Masak air hingga mendidih. Pastikan air mentah dari paip, tangki, tangki bantuan ataupun sumber alternatif yang dididihkan sekurang-kurangnya 1 hingga 3 minit sebelum digunakan untuk minum ataupun memasak. Bersihkan, ya, bahan makanan secara selama. Jangan cuci buah-buahan, sayuran ataupun bahan mentah menggunakan air yang tidak dirawat, ya. Gunakan air dirawat ataupun yang dididihkan yang telah disimpankan khas untuk tujuan memasak. Amalkan kebersihan tangan yang betul, ya. Cuci tangan dengan sabun, air bersih sebelum mengendali ataupun makan makanan. Jadi jika air terhad, gunakan hand sanitizer yang berasaskan alkohol minimal 60%, ya, ataupun tisu basah pembasmi kuman sebelum menyentuh makanan. Gunakan pinggan dan perabot pakai buang, ya, bagi mengelakkan penggunaan air yang banyak untuk membasuh pinggan mangkuk. Gunakan pinggan, cawan dan juga sudu pakai buang sepanjang tempoh krisis air ni, ya. Dan pastikan makanan dimasak sepenuhnya. Masak daging, ayam, ikan dan telur sampai benar-benar matang. Elakkan mengambil makanan mentah ataupun separuh masak seperti ulam-ulaman mentah ataupun telur separuh masak, ya. Gunakan bekas simpanan bersih dan bertutup. Simpan makanan dan air masak dalam bekas yang betul-betul bersih, bertutup rapat, dan elakkan gunakan cedok ataupun tangan yang kotor, ya, semasa mengambilnya. Dan elak simpan makanan masak terlalu lama. Makanan yang telah dimasak tu perlu dimakan dalam tempoh kurang dari 4 jam, ya, kalau disimpan pada suhu bilik. Tanpa bekalan air yang mencukupi untuk pembersihan peti ais ataupun prosesan semula, makanan mudah basi dan tercemar. Okey. Jadi itu sedikit saya kongsikan, ya. Apa yang perlu anda lakukan sepanjang tempoh, ya, krisis air ini masih lagi berlaku, kan. Kebersihan itu sangat-sangat utama, ya. Tetap juga kita perlu jaga. Dan itulah macam pesanan saya tadilah, jangan minum air sebarangan yang tidak dirawat, ya. Tapi yang penting, jangan juga kurang air. Jangan kurang air dalam badan anda. Kena minum air yang cukup. Okey, baiklah. Saya sudah pun live mengurusi Facebook Laman FM Suara Pesisir Anda. Jadi kalau ada mungkin ucapan anda, kan, mau disampaikan, boleh typekan komen anda menerusi live Facebook tu. Nanti saya akan baca. Okey, jom kita nak layan lagi lagu seterusnya. Kita mau dengar lagu Bollywood kali ini. Okey, sebagai hiburan kita bersama-sama pagi ini. Jadi teruskan mendengar variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Bagi sebuah pulau seperti Labuan, perhubungan yang lancar amat penting, terutama dalam memastikan barangan mentah dan bekalan dapat dibawa masuk dengan lebih mudah, cepat dan berterusan. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan rakyat Labuan terhadap aspek perhubungan dan pengangkutan?
1: Saya berharap Belanjawan akan datang ini, pihak kerajaan mengambil berat tentang permasalahan yang dihadapi oleh penduduk Labuan, terutamanya dari segi konektiviti itulah, perhubungan untuk kita memudahkan kepada rakyat Labuan menerima, mendapat bahan-bahan ini dengan harga yang berpatutan. Sebab sekarang ini di Labuan antara tempat yang kos kehidupan yang tinggi agaknya lah di Labuan.
0: Perhubungan yang lebih baik bukan sekadar memudahkan perjalanan, tetapi turut membantu memastikan bekalan sampai, urusan perniagaan berjalan dan kehidupan rakyat tidak terganggu. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Baik, itu dia lagu Rollerblade. Rollerblade, kita punya lidah menyebutnya. Okey, baiklah, kembali lagi bertemankan saya Farah Diana, merusi segmen Variasi. Dan pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Sambil tu, saya nak kongsikan juga bantuan tunai RM400 melalui Budi Agri Komoditi mulai disalurkan ya. Hari ini Kerajaan Madani menyalurkan bantuan tunai Budi Agri Komoditi sebanyak RM400 termasuk RM200 secara interim bagi membantu meringankan kos serta menyokong kelangsungan mata pencarian petani dan pekebun di seluruh negara. Bagi permohonan pada 1 hingga 30 September 2026, pembayaran akan dibuat bermula 8 Oktober 2026. Ya. Jadi untuk maklumat lanjut, boleh layari budidesale.gov.my. Okey, jom kita nak terus berhibur dengan banyak lagi lagu selepas ini. Tapi kita dengarkan dulu perkongsian Berjaur Kemana yang diterbitkan oleh DJ Reha. Jadi teruskan mendengar 8FM, suara pesisir anda.

waterfront. Selain itu, terdapat pelbagai restoran dan gerai makanan yang menawarkan makanan tempatan serta hidangan yang menarik. Pada waktu petang dan malam, Dangabi menjadi lebih meriah dengan suasana yang nyaman dan pemandangan lampu bandar. Pengunjung juga boleh mengambil gambar, menikmati angin laut dan bersiar-siar sambil menghabiskan masa lapang. Kawasan ini sesuai dikunjungi oleh pelbagai golongan kerana terdapat aktiviti yang boleh dilakukan secara santai. Secara keseluruhannya, Dangabi merupakan salah satu destinasi menarik di Johor Bahru yang menawarkan suasana santai, pemandangan yang cantik dan pelbagai aktiviti untuk pengunjung. Menarik bukan? Jadi, mai tak berjauh.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baik, itu dia lagu daripada Rough Edge. Ya, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke hampir pukul 11 pagi. Okey, tahukah anda ketika era perlombongan arang batu, sebuah landasan kereta api sepanjang kira-kira 8 batu dibina untuk menghubungkan kawasan Lombong dengan pelabuhan Victoria. Jadi landasan ini digunakan untuk mengangkut arang batu daripada kawasan perlombongan ke pelabuhan, ya. Ha, jadi itulah sedikit ya saya kongsikan mengenai fakta dan juga sejarah wilayah Persekutuan Labuan. Baik, untuk jam kedua ini kita ada nanti perkongsian siapa dia, juga ada cakna bahasa, ya. Jadi terus kekallah dengarkan kami di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, saya sedang live di Facebook dan juga saya sudah updatekan gambar saya dekat Facebook. Jadi boleh kongsikan ucapan menerusi live ataupun menerusi gambar pun boleh. Nanti saya akan baca. Okey, jadi jom Izzat Lazim dan juga Am Shirley mengintai dari tirai kamar.

0: Setiap hari kita berdepan dengan keperluan yang sama. Makanan, barangan dapur dan pelbagai keperluan harian. Sebab itu, antara harapan yang sering disuarakan adalah agar harga barang lebih terkawal. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan rakyat mengenai harga barang?
1: Sebab apa dengan status wilayah Persekutuan Labuan sebagai pulau bebas cukai yang sekarang ni perkara tersebut tidak dinikmati oleh rakyat Labuan sendiri. Jadi kita di Labuan berharap bebas cukai itu dibesarkan kepada barang-barang asas, mungkin boleh membantu rakyat Labuan dari segi masalah harga barang.
0: Harga yang lebih terkawal, kehidupan yang lebih tenang, itulah antara harapan rakyat untuk Belanjawan 2027. Belanjawan 2027, harapan untuk kehidupan yang lebih selesa.

Baik, itu dia lagu daripada Acik dan juga Nana paling comel ya. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Lawan FM Suara Pesisir anda melalui segmen Variasi. Pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, jadi saya yakin mungkin hari ini masih lagi ada yang rasa stress ya. Terutama disebabkan mungkin ketiadaan air kan di rumah anda kan, segala-galanya, mau masak pun tak dapat kan, mau basuh baju pun tak dapat kan, mau mandi kan, mau cari air daripada mana lagi. Kadang-kadang ada yang terpaksa mandi di tempat kerja kan. Okey, baiklah, apapun diharap dapatlah orang kata kita sama-sama kena bersabar dan juga mendoakan supaya kerja-kerja ya baik pulih, pam ya yang rosak tu akan dipermudahkan. Okey, semoga bekalan air di Labuan ini akan kembalilah pulih seperti sedia kala. Okey, jadi diharap dapatlah juga anda menjimatkan penggunaan air ya sepanjang tempoh krisis bekalan air di Labuan ini. Okey, dan juga apa yang dapat saya perhatikan ya, ada juga misi bantuan penghantaran bekalan air ya yang dilaksanakan semalam di kawasan Jalan Berbuluh ya, pun ada di sekitar bandar pun ada. Okey, jadi sedialah dengan segala baldi tong semua ya, kalau anda dapat bantuan bekalan air tu kenalah stop secukupnya dan juga jimatkan penggunaan air ya sepanjang tempoh krisis ini berlaku. Okey, baik, sekejap lagi selepas ini saya akan kongsikan perkongsian yang menarik ya dalam Siapa Dia. Jadi kalau nak tahu siapa dia hari ini, jadi jangan tukar frekuensi, okey? Terus dengarkan segmen Variasi. Ini dia Mai Saka, ingat-ingat kamu.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendek katanya, jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
2: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyanan jakim.

Baik, 11.31 minit pagi sudah. Pelakon Farah Ahmad enggan anaknya iaitu Mia Firdaus dianggap menggunakan pengaruh keluarga atau dilabel sebagai Nepo Baby selepas tercalon dalam anugerah Golden Horse ke-60. Tiga. Berkongsi perjalanan awal kerjaya anaknya itu, Farah ataupun Nur Farah Haizah Ahmad Zaharuddin, 49 tahun, berkata dia masih mengingati persoalan yang diajukan Mia mengenai teknik menjayakan babak menangis. Untunglah sebab latar belakang keluarga yang selalu diperkatakan bagi Nepo Baby. Anak aku, katanya. Ingat lagi masa kecil Mia tanya macam mana nak berlakon menangis. Jadi dia jawablah kan, rasa dan juga fikir. Itu saja jawapan dia. Okey, jadi menurut Farah ya, dia tidak memberikan sebarang jawapan khusus kepada Mia. Sebaliknya, membiarkan anaknya memahami sendiri perasaan dan emosi ketika menjayakan sesuatu babak. Ya, jadi dalam hati tak tahu apa anaknya fikir. Yang dia tahu kadang-kadang nampaklah kan si Mia ni feeling berlakon menangis. Jadi dia biarkan saja supaya anaknya tu tahu macam mana mekanisme badan dia untuk faham apa itu rasa, bukan lakonan semata-mata, katanya. Dalam pada tu, Farah yang juga tenaga pengajar lakonan berkata, pendekatan terhadap Mia berbeza berbanding pelajarnya yang sememangnya diberikan tunjuk ajar secara terperinci. Untung lagi dia kata pelajar dia bila berlakon, dia akan ajar A sampai Z, terangkan itu dan ini sampai faham. Itu pun ada yang tak faham juga, katanya. Jadi pada 3 Oktober lalu, Mia 20 tahun tercalon kategori pelakon pembantu wanita terbaik pada anugerah Golden Horse ke-63 menerusi filem Sayang Sayang. Selain Mia, filem hasil kerjasama produksi Malaysia dan Taiwan itu turut menerima 4 pencalonan lain ya, pada anugerah berkenaan. Jadi filem arahan Tang Xiang Chu itu turut dicalonkan dalam kategori lakon layar asal terbaik, pelakon baharu terbaik, kesan bunyi terbaik serta kesan visual terbaik. Jadi itu dia perkongsian menerusi siapa di hari ini yang disediakan oleh penerbit DJ Hebri Adoni. Terima kasih penerbit. Okey, jangan lupa selepas ini kita akan belajar lagi dalam Cakna Bahasa yang diterbitkan oleh DJ Fias ya. Jadi kita layan lagu daripada Farah, tapi bukan Farah bukan Farah Ahmad, tapi yang ini orang kata dulu Rasulullah panggil dia Farah AF. Okey, antara dua, terus dengarkan variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

pagi hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Air jernih sajaknya landai, jalan raya titian batu. Berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu. Dua baris pertama pantun iaitu air jernih sajaknya landai, jalan raya titian batu menggambarkan keadaan alam yang tenang, teratur dan tidak menghadapi sebarang halangan. Air yang jernih serta mengalir secara landai melambangkan suasana yang damai, bersih dan mudah dikawal tanpa gangguan atau kekacauan. Seterusnya, titian batu biasanya dibina untuk memudahkan perjalanan merentasi halangan seperti sungai. Justru ia melambangkan usaha manusia untuk mencipta kemudahan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Dua baris terakhir pantun iaitu berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu pula mengandungi mesej yang mendalam tentang kepentingan perbincangan dan permufakatan dalam kehidupan. Frasa cerdik dengan pandai merujuk kepada individu yang mempunyai kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan kemahiran berfikir secara rasional, dan apabila golongan

0: Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Baik, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian cakna bahasa itu tadi. Okey, saya nak ingatkan kepada anda ya. Kan biasalah kan selalu di Labuan ni tiap hujung minggu memang kadang-kadang ada program juga. Kadang-kadang tak ada. Tapi hujung minggu ni memang ada program dekat Labuan ya. Makluman mengenai penutupan sementara jalan raya untuk melaksanakan program Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan untuk tahun 2026. Okey, jadi antara jalan yang terlibat jalan Tanjung Batu ya, Tanjung Purun, jalan OKK Abdullah, jalan Saungan Cina, jalan Kompleks Waterfront dan juga jalan Merdeka. Jadi jalan-jalan ini akan terlibat ya untuk program. Okey, jadi penutupan sementara dilakukan bermula 7 hingga 11 Oktober 2026 untuk persiapan ataupun pemasangan pentas utama di lencongan Simpang Medan Selera Labuan ataupun Simpang Menara Jam Kompleks Sukan Antarabangsa Labuan ya. Kemudian pada 10 Oktober 2026 ada acara larian Ria Madani 5 km, berjalan Ria Madani 3 km, berjalan Ria Madani OKU 1 km. Jadi orang awam dinasihatkan merancang perjalanan untuk mengelakkan sebarang kesulitan pada hari dan juga masa tersebut ya. Jadi kalau ada yang selalu memang menggunakan jalan ini, kalau anda nampak tadi memang dah pun ada jalan yang ditutup ya. So ada pentas sudah di situ. Okey, baik, 12:30 hari macam biasa dengarkan Water Ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita dari unit berita Ehwal Semasa Laban FM. Apapun, terima kasih rakan-rakan Facebook Dian Diana, waalaikumsalam, selamat pagi, salam variasi. Muhammad Faizal bin Osman juga terima kasih. Ada Doni Rasina Mazani, waalaikumsalam, selamat bertugas. Dia kata dia pun pakai baju hijau. Wow, kita geng. Okay, hai-hai semua katanya. Terima kasih Rasina Mazani. Okay, jom kita dengarkan lagu daripada Haziq Rosibi. Ini dia Palu. Lagu-lagu terbaik terus menghiasi ruang udara anda bertemankan kami di Labuan FM.

0: Aduh.
1: Eh, Zam, kenapa kian kau ni?
0: Sedih tu jamu. Kusum bah perasaan kau ni. Macam indah lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
1: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lepas satu. Hembus. Jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pendam seorang. Bah, maitah keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
2: Pasaran Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Perumpamaan orang belajar. Daripada Abu Musa, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan yang Allah mengutusku untuk menyampaikannya adalah seperti hujan lebat yang jatuh ke tanah. Di antara tanah itu, ada jenis yang dapat menyerap air, yakni subur, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang banyak. Dan ada tanah yang keras, lalu menahan air, sehingga dapat diminum oleh manusia. Memberi minum haiwan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan ada tanah yang permukaannya yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang belajar agama, yang faham dan dapat memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, dipelajarinya dan mengajarkannya. Begitu jugalah perumpamaan orang yang tidak mahu memikirkan dan mengambil peduli dengan petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Islam menggesa umatnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim lelaki dan wanita. Ilmu sangat penting dalam kehidupan, seperti air hujan yang membasahi bumi. Tanpa air, kehidupan akan menjadi sukar dan terjejas. Ilmu menjadi alat untuk pembangunan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Ilmu pengetahuan perlu disertai dengan petunjuk hidayah Allah. Dengannya manusia akan terdorong melakukan perkara-perkara bermanfaat dan bencikan perkara-perkara yang membawa mudarat. Ada orang yang mudah mendapat ilmu, mengamalkan ilmu serta menggunakan ilmu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Orang seperti ini, seperti bumi yang subur, menyerap air yang turun dan menumbuhkan tanaman untuk manfaat orang lain. Ada orang yang semasa proses pembelajaran tidak mampu menyerapkan atau menyampaikan ilmu kepada orang lain, hanya untuk diri dan ahli keluarganya. Ia tetap bermanfaat dan tidak memudaratkan orang lain. Ada juga golongan orang yang menuntut ilmu tetapi hanya dapat pahala belajar kerana tidak mampu menerima ilmu daripada proses pembelajaran tersebut dan tidak pula mampu untuk menyampaikan kepada orang lain di atas kelemahan dirinya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum.
2: Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Maksudnya, senyumanmu di hadapan saudara seagamamu adalah sedekah. Sidang pendengar sekalian, di dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, senyum bermaksud melahirkan rasa gembira dengan memaniskan muka. Sesungguhnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat suka tersenyum. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Haris pernah menyatakan bahawa, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang berbahagia, persoalannya, kenapa Rasulullah sallallahu suka tersenyum? Terdapat para ulama yang menyatakan bahawa baginda suka tersenyum untuk menunjukkan kelembutan supaya para sahabat merasa dicintai. Baginda juga suka tersenyum bila menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya baginda tersenyum untuk menghiburkan para sahabat. Saudara sidang pendengar sekalian, terdapat 5 faedah dari segi kesihatan apabila kita tersenyum. Yang pertama, dapat mengurangkan stres. Yang kedua, meningkatkan sistem imun badan. Yang ketiga, meningkatkan kesihatan jantung. Yang keempat, mempereratkan hubungan. Dan yang kelima, merangsang tenaga. Saudara pendengar sekalian, apa yang indah tentang senyuman itu sebagai sedekah ialah ia tidak mengurangkan apa-apa dari kita, malah menambahkan pahala. Kita tidak tahu, mungkin senyuman kecil kita pada hari ini menjadi asbab untuk Allah Subhanahu wa taala meringankan urusan kita. Bila kita menyemai budaya senyum ini dalam kehidupan, sebenarnya kita sedang mencontohi akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasul hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Melayu sertai Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persatuan Labuan pada 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
1: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Ha, jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan.

0: Adeh, Mak, coba kita lihat sana tu. Ada orang bersigup.
1: Didi, bisa mana rusulnya?
0: Bah, Mak, kan bapa kita tu.
1: Kajap, Bah. Mama kan membuka My Sejahtera ni. Kan membuat laporan dalam My Lapora.
0: Nah, bisa ya. Sekalip mata saja melapor atu.
1: Tahu, deh. Senang saja ni. Nah, lihat, klik dan lapor. Atu saja, Bah.
2: Kalau bis kita terlihat orang bersigup di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pasalan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi menerusi segmen variasi bertemankan Sefara Diana untuk tengah hari ini. Jam ketiga sudah ya. Jadi yang memandu tu hati-hati memandu ya. Saya yakin ramai yang mungkin sekarang dalam perjalanan mau ambil anak dari sekolah ataupun mau balik rumah ataupun mau cari makan kan. Maklumlah di rumah belum ada air, belum dapat masak lagi. Okay, jadi pelan-pelan kamu ya, tenang-tenang saja ya. Kita jalani dan juga hadapi dengan senyuman. Macam mana sekalipun apapun ujian yang datang pada kita hari ini kan. Tapi kita kena hadap juga. Jadi tak ada pilihan. Okay, wanita didakwa biarkan anjing mati kelaparan demi membalas dendam terhadap bekas suaminya. Ini di Rusia ya, seorang wanita didakwa sengaja membiarkan seekor anjing mati kelaparan sebagai tindakan membalas dendam terhadap bekas suaminya selepas mereka berpisah. Anjing berkenaan ya, seekor American Bully bernama Maggie kekal bersama wanita tu selepas pasangan tersebut membawa haluan masing-masing. Jadi menurut laporan, Maggie dikurung dalam sangkar kecil dan dipercayai jarang diberikan makanan serta penjagaan yang sepatutnya. Wanita itu juga didakwa mengugut bekas suaminya dengan mengatakan anjing tersebut akan mati sekiranya lelaki itu enggan kembali kepadanya. Jadi selepas kira-kira 3 bulan, sukarelawan menemui dan menyelamatkan Maggie dalam keadaan amat kurus dan juga lemah. Maggie turut mengalami luka akibat terlalu lama terbaring serta kerosakan teruk pada bahagian tapak kakinya. Jadi doktor haiwan berusaha menyelamatkannya selama seminggu. Namun keadaan Maggie terlalu kritikal sebelum akhirnya anjing itu mati. Jadi kes tersebut mencetuskan kecaman ya, terhadap tindakan kejam terhadap haiwan berkenaan. Ini di Rusia. Kesian kan anjing ni kan? Okey. Jadi itulah disebabkan orang kata kadang-kadang kita ni bila terlalu marah, terlalu sakit hati, kita turutkan emosi sampai kita tak tahu apa yang kita lakukan tu betul ataupun tidak. Tetapi tanpa kita sedar, kita mengorbankan satu nyawa lagi. Juga makhluk yang ingin hidup di dunia ini, walaupun dia hanya seekor anjing kan. Okay, jadi itulah kisah yang dikongsikan yang sangat-sangat menyedihkan di luar negara. Jadi harap-harap di negara kita janganlah kan ada perkara-perkara seperti ini ataupun manusia yang sekejam ini. Okey, jadi janganlah juga anda orang kata kalau tak suka pun dengan haiwan tu, tetapi janganlah mendera haiwan itu yang hingga menyebabkan ya kesakitan kepada diri haiwan itu, apatah lagi sehingga menyebabkan haiwan itu mati. Sebab haiwan pun mempunyai nyawa kan, ada perasaan macam kita juga manusia kan. Okey, baiklah, jom kita nak terus dengarkan lagi lagu-lagu menerusi segmen variasi. Ada banyak lagi lagu selepas ini akan menemani perjalanan anda, yang menemani anda mungkin yang tengah makan ataupun mungkin yang berada di rumah, okey, atau yang tengah buat kerja di pejabat. Okey, banyak lagi lagu-lagu yang telah pun kami sediakan untuk anda. Ini dia Amar Haikal, Gila Bayang. Layan terus variasi.

0: Syafiq, ha. Yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha. Ni bukan tempat parking motosikal.
1: Alah, kita parking sekejap je pun kan, bukan lama. Lagipun kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
0: Suka hati kau je kan, bukankah menyusahkan orang lain nanti. Tempat letak motosikal dah disediakan pun, parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
1: Ish, kau ni Zahari. Yelah, aku alihkanlah motosikal aku ni, ha.
0: Macam itulah, jadilah penunggang motosikal yang bijak.
1: Yelah.
2: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

daripada Kangen Band, Ijab Kabul. Baik, sudah pun pukul 12.44 minit tengah hari. 12.44 minit tengah hari sudah ketika ni. Ha, kan, tiba-tiba pula macam kering leher pula tiba-tiba bercakap tu kan. Okey, jadi apapun saya nak kongsikan mengenai ialah sekarang ni kalau kita tengok kan kemalangan berlaku bukan saja disebabkan tidak disengaja kan, kecuaian yang tidak disengajakan, okey, tetapi ada juga kemalangan berlaku disebabkan yang disengajakan, bukan apa sengaja cari pasal. Okey, ini mengenai pemandu mabuk ya. Kemalangan akibat pemanduan di bawah pengaruh alkohol ya, bukan sekadar sebuah kereta yang remuk di tepi jalan ya. Dalam beberapa saat seseorang boleh kehilangan nyawa. Seorang isteri kehilangan suami, anak kehilangan ibu ataupun ayah. Ada yang terselamat tetapi mengalami kecacatan kekal, hilang pekerjaan dan memerlukan rawatan bertahun-tahun, sedangkan mangsa langsung tidak memilih untuk berada dalam situasi itu. Okey, jadi hukuman yang sedia ada di bawah Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ya, pemandu di bawah pengaruh alkohol ataupun dadah yang menyebabkan kematian boleh berdepan penjara 10 hingga 15 tahun bagi sabitan pertama, denda RM50,000 hingga RM100,000 hingga kelayakan. Hilang kelayakan memandu ya. Bagi kesalahan berulang, hukuman boleh meningkat sehingga 20 tahun penjara dan denda RM150,000. Namun selepas pesalah masuk penjara dan membayar denda kepada kerajaan, satu persoalan masih lagi tinggal. Bagaimana dengan mangsa dan juga keluarganya? Jadi kerajaan sini kini secara dasar bersetuju meminda akta 333 ya, bagi membolehkan mahkamah memerintah pesalah membayar pampasan kepada mangsa ataupun waris sebagai tambahan kepada hukuman jenayah sedia ada. Jadi cadangan ini masih lagi perlu melalui proses pindaan undang-undang sebelum berkuat kuasa.

konsisten ya. Okey. Jadi pilihan e-hailing juga ya, driver perlu menjadi budaya. Premis yang menjual alkohol juga boleh memainkan peranan menggalakkan pelanggan pulang dengan selamat. Okey, jadi inilah yang saya nak kongsikan. Okey. Jadi kepada anda yang mungkin suka mengambil minuman tersebut, okey, dinasihatkan sekiranya anda rasa sehingga mabuk kan, janganlah memandu, janganlah bawa kereta, okey, kerana ianya akan, orang kata, bukan saja membahayakan nyawa anda sendiri, tetapi anda boleh membahayakan nyawa orang lain juga, ya. Jadi jangan pentingkan diri sendiri, kena fikirkan keselamatan orang lain juga, ya. Okey, baiklah. Satu tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan selepas tu kita akan berhibur dengan lagu-lagu artis berkumpulan dalam HTH. Ya, jadi teruskan dengan 8FM, suara pesisir anda.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk!
1: Ayo sertai Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persatuan Labuan pada 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.

0: Setiap hari, kita berdepan dengan keperluan yang sama. Makanan, barangan dapur dan pelbagai keperluan harian. Sebab itu, antara harapan yang sering disuarakan adalah agar harga barang lebih terkawal. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan rakyat mengenai harga barang?
1: Sebab apa dengan status wilayah Persekutuan Labuan sebagai pulau bebas cukai yang sekarang ni perkara tersebut tidak dinikmati oleh rakyat Labuan sendiri. Jadi kita di Labuan berharap bebas cukai itu dibesarkan kepada barang-barang asas, mungkin boleh membantu rakyat Labuan dari segi masalah harga barang.
0: Harga yang lebih terkawal, kehidupan yang lebih tenang, itulah antara harapan rakyat untuk Belanjawan 2027. Belanjawan 2027, harapan untuk kehidupan yang lebih selesa.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui perundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, itu dia lagu daripada Wild Orchid. Baru saja menghiburkan anda. Sudah pukul 1.49 minit tengah hari. Berdua petang macam biasa dengarkan segmen bahasa tempatan ini di Siuk Banar. Anda akan ditemani oleh Corina selepas ini. Dan sampai di sini tugas saya temankan anda merusi variasi. Terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan Labuan FM. Ya, dari pada pagi sampailah ke saat ini. Jadi, pasti anda terus kekal bersama-sama kami menerusi dua frekuensi kami. 103.7 dan 89.4 MHz, dan saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan dalam segmen variasi hari ini. Jadi saya mengundur diri. Tugas saya sampai di sini untuk hari ini. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf dipinta. Dan insyaAllah minggu depan saya akan bersiaran lagi, pastinya di 8FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: rumah kita ni ani jadi pot lipak tak pulang.
1: Ha? Pot apa kian?
0: Tempat melipak angin ba.
1: Adik, angin Edis ni.
0: Nah, jadi apa takkan dibuat ani?
1: Senangnya, paiksa dan gasa bakas aing betakung nakan alat pasuk sama penapis aing atu. Lepas satu ikat sampah atu usai-usai. Biar taya angin atu nada tempat membiak. Sebuting tudung botol aing betakung sudah cukup untuk Edis membiak. Luangkan 10 minit untuk mengunjah dan memusnahkan tempat pembiakan Edis.
2: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hey yo, Peck. Kak,
4: kenapa?
3: Uish, lain suara.
4: What's up now?
3: What's up? Apaan what's up?
4: Bakan dia.
3: Bakar?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari. Terima kasih kami ucapkan untuk semua yang terus kekal bersiaran bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda. Berjumpa kita ni hari ini edisi hari 4, hari Khamis 8 Oktober 2026. Tentunya berdangankan kiri aku, si Corina di sini akan mendangani bis kita semua sampai tiap pukul 4 malam hari. Baik, macam biasa tentu kalau di hari ni kita ni ada perkongsian Abar Sariani, kita ni juga ada perkongsian rampaian kita ni, dan insyaAllah kalau anda ada aral melintang nanti ada apa ni orang uji talian lah, test line bersama dengan rakan kita ni di RTM KK nanti ya, 2:30 insyaAllah. Okeylah, terus bersama-sama dengan kami tentunya menerusi segmen EDD Siok Bandar. Anitnya lagu Adai Adai versi 2.0.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Jelang Pembentangan Belanjawan 2027 ini, apa sebenarnya yang rakyat kita ni harapkan? Tentunya kita ni mengharapkan sebuah belanjawan yang bukan sahaja menyokong pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga turut memberi kesan positif kepada kehidupan seharian. Antara harapan yang selalunya menjadi perhatian ialah kos sara hidup yang lebih terkawal, peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik, pendidikan sama kemudahan kesihatan yang berkualiti.
1: Nama aku Salihin. Jadi harapan untuk belanjawan 2027 ini bukan tak sekadar apa yang bilang nombor semua peruntukan sejarah. Jadi biarlah benar-benar ada manfaat untuk kita ni di Labuan. Jadi maksudku tadi pendapatan tu biar seiring dengan kenaikan kos sara hidup lah yang paling utama. Yang penting bilang orang tiap-tiap negeri sama wilayah masuk Labuan ini dapat merasa hasil pembangunan seperti apa yang ada di Semenanjung. Kalau bolehlah, itu harapanku. Terima kasih.

0: Tuhan memfokuskan dua perkara penting. Isu penting yaitu kos sara hidup yang semakin hari semakin tinggi, dan yang kedua isu air yang berlarutan. Sebagai orang Labuan, aku mengharapkan belanjawan kalian ini indahnya tertumpu di pembangunan kawasan bandar, tetapi penyelesaian kos sara hidup dan isu air yang harus diselesaikan dengan segera. Tiada yang lebih mengembirakan orang Pulau Labuan jika dua isu ini dibentangkan di belanjawan nanti. Sekian, terima kasih.
1: Namaku Awang Alai. Kerjaku mengharapkan belanjawan 2023 ini akan dapat membantu golongan pemudahan kita ini untuk meningkatkan pendapatan, mengurangkan beban kos sara hidup dan memudahkan urusan memiliki rumah. Yang paling penting, biarlah belanjawan 2023 ini benar-benar membantu kami membina kehidupan yang lebih stabil dan selesa.
2: Okey, sebagai suri rumah, saya berharap dalam belanjawan 2027 nanti, kerajaan dapat memberikan lebih perhatianlah kepada kos sara hidup, terutamanya harga barang keperluan harian. Sebab bagi kami sebagai suri rumah yang menguruskan semua perbelanjaan rumah, memang sangat-sangat terasa kalau ada bantuan ataupun inisiatif yang dapat meringankan perbelanjaan keluarga, memang sangat-sangat membantu bagi saya. Selain itu, saya juga berharap keperluan anak-anak macam dari segi pendidikan dan kesihatan terus diberikan perhatian. Saya juga berharap belanjawan kali ini benar-benar dapat membantu keluarga menjalani kehidupan dengan lebih selesa pada masa akan datang.
3: Apa yang penting, setiap peruntukan dan inisiatif yang dirancang itu dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan sampai arah rakyat yang benar-benar memerlukannya. Ini kerana rakyat bukan sekadar melihat angka dalam belanjawan, namun mau melihat perubahan yang boleh dirasai dalam kehidupan. Belanjawan 2027 mudah-mudahan membawa lebih banyak manfaat, peluang dan harapan untuk seluruh rakyat.

0: Okey, ini Sio Bandar. Tentunya sudah pukul 2.33 minit malam hari. Seperti yang aku janjikan tadi kan, yang aku ada ujian talian. Kita akan bersama-sama dengan rakan kita ni di Sabah FM. Hello.
1: Ya, hello. Indi. Selamat petang.
0: Selamat petang, ya. Indi.
1: Selamat petang. Apa khabar?
0: Baik. Bersama Corina di sini untuk segmen EDD.
1: Oh, DJ Corina.
0: Ya.
1: Oh, segmen EDD.
0: Ya. Segmen EDD ini dia bahasa tempatan. Kami gunakan bahasa tempatan di Labuan. Biasalah kan kita berkomunikasi dalam bahasa Brunei dan juga Kedayaan. Jadi okay, kalau Edith EDD. EDD Sio Bandar.
1: Macam cuba, Edith pula ni ya.
0: Cuba Edith sebut.
1: EDD Sio Bandar.
0: Siuk.
1: Sio.
0: Siuk.
1: Okay, EDD
0: Sio
1: Bandar. EDD Sio Bandar.
0: Lurus.
1: Lulus lah buat.
0: Lulus. Okay, kalau Edith di sana segmen apa sekarang ni?
1: Kami segmen sekarang ni Bahagia Melatu, tapi kiranya ini test line.
0: Ya, kan? Betul, kita buat ujian talian sekarang betul? Ini. Mm-hmm. Dan ya, nampaknya betul. Macam okey kan line kita ni, Edith?
1: Betul. Kiranya tiada arah melintang lah kiranya,
0: betul.
1: Kan?
0: Jadi mudah-mudahan apapun program selepas ini untuk berhubung bersama dengan Sabah FM akan berjalan lancar lah hendaknya.
1: Amin, betul.
0: Amin. Okey, jadi mungkin setakat ini sajalah ujian talian kita untuk petang ini. Terima kasih, betul. Edith.
1: Ya, terima kasih kembali DJ Corina.
0: Ya, betul. InsyaAllah kalau ada ruang dan kesempatan, kita akan bersama-sama lagi di ruang udara, okey?
1: Ya, betul. Dan sampai kita bersama lagi.
0: Bye.
1: Bye.
0: Okey, itu ya. Dengan kita ni, DJ Edith di Sabah FM. Baik, selesai sudah ujian talian kita ni untuk hari ini. Okey, Evon. Okey, dibantu oleh rakan teknik kita ni. Cik Evon. Okey, jadi terus bersama-sama dengan kami lagi selepas ini. Edith Siok, menandangkan dahulu Joget Kenangan Manis.

0: Astaghfirullahaladzim. Si baik join aku telangga antai. Luan kan memiusung ke hatu. Mun di alun-alun kampung ani. Eh, jantah laju-laju bah. Dikit lagi ku kan tersimbit. Palis-palis.
1: Ade upanya.
0: Oh, bah.
1: Baik jo kau indah apa-apa ku meng ah?
0: Ya tah.
1: Syukur, alhamdulillah. Lagaan pakaya bah ku meng.
0: Eh, au si pun jo akan lagaan ah kan laju-laju.
1: Oh.
0: Eh, lihat-lihat jo dangan atu. Ukannya kan memius iski-iski hati ah. Sama-sama jo ambai cukai jalan jemu.
1: Los, ujamu atu ku meng.
0: Ya tah.
1: Ha, jalan ani hak bersama jemu.
0: Oh.
1: Ha, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangku.
1: Mun kan laju ke sana bah kalita tu.
0: Eh, antap losnya tu katua.
1: Ha.
0: Ha, mun kan laju masuk pemeluan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tersimbit. Eh.
1: Nah, ya tak demanya daiba kan syok sendi kau minga.
0: Oh bah.
1: Kuang ilmunya indah not undang-undang jana ya bah itu.
0: Eh, awe. Mun hal tes ngambil lesen bah.
1: Ha.
0: Ada jo pakaha di mana kan signal, di mana laju, di mana berlaku mutong.
1: Bana?
0: Bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Ha, los itu kau meng.
0: Ya tak.
1: Jan hai ngambil tes nganya tekan nang kan makai undang-undang atau?
0: Aweh, bun sudah lulus, tak dapat disin, indah tiap makai undang-undang. Takkan ada penyakit lupa ya, ketua?
1: Atau penyakit dibuat-buat itu, kumeng.
0: Nangku.
1: Bukan jawab payah kita ni ngamalkan, mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Kumeng, nah, aweh, au ketua, ketanya sebagai pengguna jalan ayah, hendaknya amalkan ke sikap betulah angso atau?
1: Au, betulah angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi.
0: Nangku.
1: Jadangan, nah, jan kan bertampa-tampa, jan kan bertumbuk.
0: Ih, aweh.
1: Nah.
0: Ketua.
2: Jangan kan ini deh. Dari hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai

0: adik. Dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan ke mana kan kau ni?
1: Au ngam tah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membalik Lampung ah. Binasa tia joba Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap tak dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, nggak dapat buat apa-apa lagi tu. Mun inda, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh, benar. Nada siapa kerajaan?
1: Iya, tah bah. Sambil-sambil lah tu, kan melihat joko na indah lain. Ada jua hati ya ni, kan membalik kipas. Macam indah kecukupan bah kipas di rumah tu.
0: Adik.
1: Cuaca sekarang aneh lagi.
0: Adik, kipas dia lagi.
1: Oh.
0: Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
1: Indah pulang binasa. Nanya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan atu tu ah. Ayam macam karan jo batu. Ha, indah berapa mencukupi bah. Ha, sebab tu tah kita ni jangan membajir karan.
1: Banar tu japar kurapak muato. Padahal di rumah tu paling tah berjimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu kita ni ya. Kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan swissnya. Jangan tak pulang dibiarkan cuma tungannya. Atu lagi lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plak, jangan dibiarkan.
1: Awe.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: perkongsian, khasiat, resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Baik, perkongsian menerusi rampaian kita ni, seharian ni aku akan berkongsikan resepi. Ini resepi yang paling senang lah, sesuai lah dalam keadaan kita ni yang dah belaing. Kan berjimat-jimat aing, dah tahu sudah kan masak apa kan, kaya apa. Jadi hari ini aku akan bagi cadangan lah untuk masak lemak cili padi telur pecah. Yang makai telur je, dah payah makai daging, mutung-mutung daging kah, ayam kah, lauk kah, makai telur saya dipacahkan. Jadi bahan-bahan yang diperlukan, tentunya kita ni memerlukan 3-4 biji telur lah. Tapi kalau kan banyak pun boleh, jangan ada masalah. Lihatlah berapa jumlah keluarga dalam rumah tu kan. Kemudian santan macam biasa, okay. Lada padi sama kunyit, kunyit hidup. Ini ditumbuk lah, ditumbuk halus. Kemudian sarai dan juga asam kaping dan garam perasanya lah. Perasa tu untuk mengimbangi rasa lah. Terpulanglah kan bercampur apa garam ke gula ke dan sebagainya. Caranya memasak itu macam mana? Masukkan siap bahan tumbuk tadi itu. Sebab ia dapat pakai bawang ni ya. Pakai lada padi sama apa tadi tu, kunyit hidup atau siap ditumbuk. Masukkan sarai, aing, santan dalam periuk lah. Kemudian buka apinya jangan kuat. Perlahan saja kacau. Supaya santan itu tadi tidak pecah minyak. Kemudian masukkan tiap asam kaping, perasakan tak dengan perasa biskita tu kan, makai perasa sama garam sama gula pun boleh juga untuk mengimbangi rasa masam sama lemak atau tadi kan. Baru tah sudah ya macam agak-agak ada sudah panas kan, pecahkanlah telur satu persatu ke dalam kuah yang kita ni rebuskan tadi tu. Jangan luar nampir lah jaraknya, biar ya supaya nanti ia tidak melekat antara satu sama lain. Tapi yang baiknya untuk selamat, jangan pecahkan terus confident lah, telur atau dipecahkan terus ke dalam kuah tu. Sebab kita ni dah tahu kuah telur ni kadang-kadang ada yang dah baik lah, buruk, kelek. Nah, nyasal tu. Pecahkan dulu dan dimangkuk. Kan sebuting sebiji-sebiji ya. Sebiji-sebiji dipecahkan baru dimasukkan sabuting-sabuting. Sebiji-sebiji. Jangan luar rapat supaya anda melakat. Nah, biar dia masak kejap, kacau. Tutup tiap api, siap atungannya. Senang kan? Selalu kita ni masak lemak, ayam, daging, ikan dan sebagainya lah. Tapi sehari ini kita ni masak lemak telur. Telur nganya telur yang dipacah. Jadi bolehlah dicuba tu. Selamat mencuba.

0: Bapa tu dang tijah. Apa kian diangkut atu?
1: Kau Japar. Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
0: Dang tijah. Mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah je bisa dilihat tu.
1: Tak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Anda baik miat tu. Kita ni ani hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar kunaruh ani. Jangan tak kau ingau Bajapar. Bukan jua peradian mu kali ya.
0: Nang tijah. Bila kita ni kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miat tu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah bertagur sapa, malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni ani hidup berjiran ani bukan jua sekadar bertagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Aude, salah tak kedi aku tu. Nanti tah aku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.
2: Dengarkan ide-ide Siok Banar di Labuan FM.
3: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
4: Dengarkan ini di Siuk Banar di Labuan FM, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
5: Abar Saryani, rampayan kita ni, dengan bercerita sketsa rumah kadai, apa ada.
4: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di Siuk Banar di Labuan FM.

0: Satu, dua, tiga. Ani sudah siap bersusun. Kupi pikit ani lagi kan disusun ni.
1: Mustaqim. Ada ni kuih ca daging sedekah tengah isah entai. Oh ni, nah ngam jo aku terjumpa ni arah pejabat pos entai nah makan.
0: Wah, haji kini ya Buhana. Bata sudah ni anda kejumpaan ni kuih ca daging ani. Tempuasa ngannya ni ah.
1: Benarnya mutu. Anu ba? Toko kahai lima ni ada pembentangan belanjawan 2027. Nah, tadi ada aku terdengar bah di Adio Labuan FM.
0: Ada aku terbaca juga tu. Hapta ada CPCP-nya untuk kita ni belanjawan dan tumbuhan. Sedikit perbaik bah. Ada juga kan biasa. Bana dan yang kuat tumbuhan.
1: Hantar bananya ujamu atu Mustaqim. Anu, mundamanya belanjawan. Andangnya jual untuk rakyat itu. Apa tak kau hapkan belanjawan kalian ni Mustaqim?
0: Nah, kalau santah kau bertanya ni ya. Banyak harapan ku ni ya, setinggi gunung je mok.
1: Cuma tak kau antangkan dulu harapan mu atau lonti mana gunung.
0: Tapi yang sebenarnya aku bahap belanjawan 2027 ni dapat terus membantu rakyat menghadapi kos hidup. Harga bang, makanan, sewa rumah, bil, macam-macam lagi tah. Makin banyak bah banda akan dipikirkan.
1: Tu bana tu anu ujamu tu Mustaqim. Kita gaji masuk awal bulan. Tapi alum sempat kita ni cakap selamat datang. Husin atau selamat tinggal sudah ujanya.
0: Bana. Sebab itu tah kita harapkan ada langkah yang boleh membantu meringankan beban rakyat. Khususnya golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana.
1: Gusto, mun aku lah Mustaqim ah. Bahap banaku tah mun golongan muda aturan terutamanya banyak disediakan peluang pekerjaan bah. Ada inisiatif yang boleh digunakan oleh golongan muda untuk meningkatkan taraf hidup, ekonomi sama kemahiran.
0: InsyaAllah. Atu tantu tu lagi-lagi kos hidup yang mencabar kangannya tu.
1: Lus?
0: Atulah banyak inisiatif belanjawan sebelum ini terbukti banyak membantu rakyat.
1: Mustaqim, alhamdulillah. Kita harapkan belanjawan 2027 ni terus membaikkan tumpuan kos hidup. Lepas tu pekerjaan, pendidikan, perumahan, kesihatan sama peluang anak muda dan pengukuhan ekonomi rakyat. Ngam lagi temanya tu kan, Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi. Yang mana menekankan usaha pemerintah memaju pembangunan ekonomi ke peringkat lebih tinggi.
0: Benar.
1: Sambil kekal berpijak pada keutamaan dan juga kesejahteraan rakyat.
0: Benar jamu itu bukan wey, kan main kau. Selena tu aku harap juga aspek pendidikan terus diberikan perhatian.
1: Lus.
0: Bantuan pendidikan, kemudahan pembelajaran, latihan kemahiran dan juga akses kepada teknologi itu sangat penting tu.
1: Utamanya kan untuk pelajar-pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan kan. Jangan sampai bakat ada, cita-cita ada, tapi atuh tah peluang tak pulang nak ada.
0: Anilah yang harus dibayar perhatian ya. Anak-anak muda banyak yang berbakat. Jadi bagilah peluang doang ani menyalahkan bakat. Guna pakai tenaga dan kepakaran anak muda kita ni.
1: Itu satu jawapan aku tu jamu atau Mustaqim. Dah aku sabar pulangkan mendengarkan belanjawan ani bah. Bukan apa. Kita ni harus juga tahu apa-apa inisiatif pemerintah melalui belanjawan ani. Kang tanya-tanya tu kadangan dah tahu apa-apa tu. Mesupan pulang.
0: Sabar. Jangan lupa dengarkan 9 Oktober ani. Di semua platform RTM.
1: 9 Oktober Okey, jadi ada peraduan manakah kalah baju PMX ke tu? Kuasa kan andai aku tak kalah yang memakai warna biru muda. Apakah bakali ba?
0: Andai kau buhana kuasa yang memakai baju putih tu bangkali. Kau lihat kita saja.
1: Ba.
2: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.
3: Rumah Kadai, bukan kadai biasa-biasa.
4: Tahu
3: tahukah bis kita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kecumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baik tah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Bis kita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buat tah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
4: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Bah, mai

0: Pendidikan merupakan asas penting dalam membantu generasi masa hadapan. Menjelang Belanjawan 2027 ini, tentunya ada pelbagai harapan daripada warga pendidik. Bukan sahaja berkaitan kemudahan dan infrastruktur sekolah, tetapi juga kebajikan guru serta keperluan murid.
1: Pendidikan merupakan antara perkara penting yang menentukan masa depan anak-anak kita ni. Jadi, untuk Belanjawan 2027 kali ini, selaku seorang pendidik, berharap lebih banyak perhatian dapat diberi kepada keperluan sekolah dan murid. Khususnya dari segi kemudahan pembelajaran yang lebih baik. Pada masa yang sama, kebajikan guru juga perlu diberi perhatian supaya kami dapat memberi lebih fokus kepada tugas mendidik. Sokongan dari segi teknologi, bahan pembelajaran dan kemudahan sekolah pastinya dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Akhirnya, apa yang kita dilaburkan dalam pendidikan harian ini adalah untuk membentuk generasi yang menentukan masa depan negara kita ini.
2: Cikgu Milsa, harapan saya untuk Belanjawan 2027 adalah agar kebajikan guru terus diberi perhatian, beban tugas dikurangkan dan kemudahan sekolah juga ditambah baik. Saya juga berharap agar sekolah menerima peruntukan yang mencukupi untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif. Saya percaya dengan sokongan yang sewajarnya serta kemudahan yang lengkap, guru-guru dapat memberikan tumpuan kepada pengajaran sekaligus dapat membantu murid untuk belajar dengan lebih baik. Sekian. Terima kasih.
0: Belanjawan 2027 semoga ada harapan dan keperluan warga pendidik terus diberi perhatian demi mewujudkan persekitaran pendidikan yang lebih baik untuk guru dan murid.

0: Kutet tuh si Corina bah. Dengarkan ini di Siu Banar di Labuan FM.
1: Terima kasih kami ucapkan untuk semua yang terus setia bersarian bersama-sama dengan kami. Sudah pukul 3.15 minit malam hari. Terima kasih untuk yang terus mengikuti menerusi live Facebook Pak Su Omar. Terima kasih Melin Emeline. Terima kasih juga Kak Rasina Mazani. Terima kasih terus mengikuti kami walaupun di mana bis kita berada. Okeylah, apapun sebelum kita meneruskan hiburan, aku kongsikanlah dulu ha. Waktu-waktu penting waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan Sarian ni untuk edisi 8 Oktober 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.23 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.09 minit malam hari. Kali ada yang penyorang berganti puasa ke puasa sunat sehari ini kan. 6.09 minit malam hari ya, waktu maghrib. Waktu solat fardu asar pukul 7.18 minit malam. Dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 4.57 minit pagi dan waktu syuruk 6.04 minit pagi. InsyaAllah 3.23 minit malam hari kita ni rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar.
2: Dengarkan ini deh Siok Banar di Labuan FM.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Mau turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Perumpamaan orang belajar. Daripada Abu Musa, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan yang Allah mengutusku untuk menyampaikannya adalah seperti hujan lebat yang jatuh ke tanah. Di antara tanah itu, ada jenis yang dapat menyerap air, yakni subur, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang banyak. Dan ada tanah yang keras, lalu menahan air, sehingga dapat diminum oleh manusia. Memberi minum haiwan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan ada tanah yang permukaannya yang berbentuk lembah, yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang belajar agama, yang faham dan dapat memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, dipelajarinya dan mengajarkannya. Begitu jugalah perumpamaan orang yang tidak mahu memikirkan dan mengambil peduli dengan petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Islam menggesa umatnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim lelaki dan wanita. Ilmu sangat penting dalam kehidupan, seperti air hujan yang membasahi bumi. Tanpa air, kehidupan akan menjadi sukar dan terjejas. Ilmu menjadi alat untuk pembangunan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Ilmu pengetahuan perlu disertai dengan petunjuk hidayah Allah. Dengannya manusia akan terdorong melakukan perkara-perkara bermanfaat dan bencikan perkara-perkara yang membawa mudarat. Ada orang yang mudah mendapat ilmu, mengamalkan ilmu serta menggunakan ilmu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Orang seperti ini, seperti bumi yang subur, menyerap air yang turun dan menumbuhkan tanaman untuk manfaat orang lain. Ada orang yang semasa proses pembelajaran tidak mampu menyerapkan atau menyampaikan ilmu kepada orang lain, hanya untuk diri dan ahli keluarganya. Ia tetap bermanfaat dan tidak memudaratkan orang lain. Ada juga golongan orang yang menuntut ilmu tetapi hanya dapat pahala belajar kerana tidak mampu menerima ilmu daripada proses pembelajaran tersebut dan tidak pula mampu untuk menyampaikan kepada orang lain di atas kelemahan dirinya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Maksudnya, senyumanmu di hadapan saudara seagamamu adalah sedekah. Sidang pendengar sekalian, di dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, senyum bermaksud melahirkan rasa gembira dengan memaniskan muka. Sesungguhnya, junjungan besar Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat suka tersenyum. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Haris pernah menyatakan bahawa, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah SAW. Sidang pendengar yang berbahagia, persoalannya, kenapa Rasulullah SAW suka tersenyum? Terdapat para ulama yang menyatakan bahawa baginda suka tersenyum untuk menunjukkan kelembutan supaya para sahabat merasa dicintai. Baginda juga suka tersenyum bila menyampaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya baginda tersenyum untuk menghiburkan para sahabat. Saudara sidang pendengar sekalian, terdapat 5 faedah dari segi kesihatan apabila kita tersenyum. Yang pertama, dapat mengurangkan stres. Yang kedua, meningkatkan sistem imun badan. Yang ketiga, meningkatkan kesihatan jantung. Yang keempat, mempereratkan hubungan. Dan yang kelima, merangsang tenaga. Saudara pendengar sekalian, apa yang indah tentang senyuman itu sebagai sedekah ialah ia tidak mengurangkan apa-apa dari kita, malah menambahkan pahala. Kita tidak tahu, mungkin senyuman kecil kita pada hari ini menjadi asbab untuk Allah Subhanahu wa taala meringankan urusan kita. Bila kita menyemai budaya senyum ini dalam kehidupan, sebenarnya kita sedang mencontohi akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasl hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Baik, sudah anda sadar, sudah pukul 3.47 minit malam hari, sudah waktu ani. Apapun, terima kasihlah di atas kesetiaan semua terus memantau siaran Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Teruskan bersama-sama dengan kami untuk mendapatkan lebih banyak hiburan dan juga informasi bersama dengan rakan penyampai yang seterusnya dalam segmen Destinasi. Sampai di sini tugas si Corina menangani semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kutinggalkan bis kita sama dengan lagu Cam Cam Be.

Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Assalamualaikum, Bu Jijah. Gagau kah?
1: Kadika udang tijah. Waalaikumsalam. Inda jo gagau banar. Jangan saja kalau ada barang sampai baru takku gagau. Dari mana kawannya?
0: Anita, Bu Jijah, dari rumah pulang nih. Singgah kemari kan membali sedikit na indah dapur. Banyak bah sudah yang habis.
1: Oh, miatu. Eh, dang tijah. Perasan kau sejak kebelakangan nani banyak kelihatan kurangit berterabangan.
0: Oh, ba, macam ku perasan jo Bu Jijah eh. Tekan banyak sampah tu kali pakah ha?
1: Oh, mengkali benar. Jual lagi, kulihat banyak samak-sama na tu bah. Indah terpeduli. Nih, di belakang kedai ku ani pun nah. Panjang sudah rumputnya.
0: Eh, sepatutnya Bu Jijah eh. Kawasan samak-sama na ni dibersihkan. Indah boleh dibiarkan bah. Atu tah banyak rangit, mudahkan berat pinak.
1: Oh, benarnya muatu. Membari takut kalau ada aing yang betakung bah. Tempat rangit membiak. Lain pulang karang jadinya.
0: Benar tuh Bu Jijah eh. Pada pikiranku ah, ada juara rasanya tuh akan mencadangkan gotong royong sekampung.
1: Bisa pulang cadangan muatu dang tijah. Padahkan sejarah ketua kampung sama anak-anak muda kampung si Caca Sirani. Ramai-ramai berusaha, indah jo karasahan.
0: Oh, jo lagi Babu Jijah eh. Bisa jo soalnya mun kampung kita ni sentiasa bersih. Nyaman jo mata melihat kan.
1: Lurus tu nyamo. Kawasan kampung bersih, rangit pun dah ada. Selamat jo kita ni. Segala penyakit dapat jo kita jauhi.

Lawan FM Suara Pesisir, anda bertemankan dengan saya DJ Alif dari Konti ke Udara, hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi, teman pemanduan anda dari pukul 4 petang hingga pukul 7 malam nanti. Okay, dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Corina yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen ini deh, Siok Bandar. Okay, dan kita ucapkan juga terima kasih untuk anda yang masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu dibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalananmu diiringi dengan sabar dan biarkan langkahmu dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Aha, gitu. Okay, dan buat anda juga yang sedang mendengarkan kami daripada rumah ataupun daripada meja kerja pada ketika ini, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Okey, dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, dan anda juga boleh mengikuti siaran langsung media sosial kami di live Facebook dan juga TikTok Labuan FM untuk kita berkongsi cerita, untuk kita bercit-chat di sana. Okey. Okey, dan petang ini menerusi segmen Varias untuk segmen Destinasi untuk di jam yang pertama, yang mana kita akan ada Cafe Evergreen, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu Evergreen. Ya, dan untuk seterusnya kita akan ada lagu daripada Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan, Rahimah Rahim, Gadis dan Bunga, Jeffrey Dean, Sampaikanlah Salam. Okey, jadi sebelum itu kita lainkan dulu lagu daripada Wan. Ini dia, Darah Muda. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Ayo sertai Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persatuan Labuan pada 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Layan lagu-lagu evergreen.

0: Radioan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.

Hijau Bumi Tuhan Ekspedisi. Ya, yang baru saja mencerahkan ruangan udara anda. Okay. Dan untuk pengetahuan anda, yang mana lagu ini sebenarnya telah diterbitkan pada era 90-an dan cukup sinonim dengan mesej yang membawa tentang keindahan alam serta kehidupan yang harmoni. Aha, yang mana hijau pepohon, birunya lautan, kicauan burung dan hembusan angin, semuanya seperti bahasa alam yang mengajarkan kita untuk berhenti seketika, menarik nafas dan mensyukuri nikmat dalam kehidupan. Kerana bumi bukan sekadar tempat untuk kita mencari rezeki dan membina kehidupan. Ia adalah rumah yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk dijaga, dihargai dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi mudah-mudahan keindahan yang kita nikmati pada hari ini tidak hanya tinggal sebagai kenangan tetapi juga turut terus mekar dan menghijau selagi ada tangan yang mahu menjaga dan hati yang mahu menghargai. Okay. Itu dia berkenaan dengan lagu Ekspedisi yang baru saja kita dengarkan tadi. Dan selepas ini kita akan ada pula lagu daripada Ella, Layar Impian, Roslan Madu, Lemak Manis. Kita ada juga Tila, Rela. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu daripada lagu daripada Eric. Ini dia, You Look Wonderful Tonight.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bila rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Hilang fokus kejap. Tak apalah, dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini hanya di Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Bagi sebuah pulau seperti Labuan, perhubungan yang lancar amat penting, terutama dalam memastikan barangan mentah dan bekalan dapat dibawa masuk dengan lebih mudah, cepat dan berterusan. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan rakyat Labuan terhadap aspek perhubungan dan pengangkutan?
2: Saya berharap Belanjawan akan datang ini, pihak kerajaan mengambil berat tentang permasalahan yang dihadapi oleh penduduk Labuan, terutamanya dari segi konektiviti itulah, perhubungan untuk kita memudahkan kepada rakyat Labuan menerima, mendapat bahan-bahan ini dengan harga yang berpatutan. Sebab sekarang ini di Labuan antara tempat yang kos kehidupan yang tinggi agaknya lah di Labuan.
1: Perhubungan yang lebih baik bukan sekadar memudahkan perjalanan, tetapi turut membantu memastikan bekalan sampai, urusan perniagaan berjalan dan kehidupan rakyat tidak terganggu. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Lebih hiburan dan lebih informasi, semuanya kami rangkumkan dalam segmen Destinasi hanya di Labuan FM.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Setiap pertemuan pasti ada akhirnya. Begitulah juga dengan perjalanan kafe klasik kita untuk petang ini, untuk edisi hari ini, iaitu 8 Oktober 2026. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus memilih Labuan FM, menikmati alunan lagu-lagu yang mungkin sudah lama tersimpan dalam ingatan, tetapi masih lagi mampu menghadirkan rasa yang sama. Itulah istimewanya kafe klasik kita, yang mana semakin lama didengar, semakin banyak cerita yang kita temui di dalamnya. Okay. Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Laila, kita ada Suhaili Mahmud. Okay. Dan kita tidak dilupakan juga ucapan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Kekalkan kesetiaan anda, biar kita berborak-borak, biar kita bercicat-cicat di dalam live itu. Okay. Dan okay, untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, jangan apa ni orang kata, kekalkan kesetiaan anda juga, kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM, yang akan membawakan pelbagai informasi kepada anda. Okay. Jadi tapi sebelum itu, kita tutup kita punya ruangan kafe klasik kita dengan lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza. Labuan FM, suara posisi anda, 1000 kemanisan.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
3: Kau tunggu, aku sebar gambar dan video kau. Baru kau tahu.
4: Ha, tahukah anda seseorang itu boleh dibuli dalam talian? Buli siber adalah sejenis buli yang berlaku di dalam talian dan ia dilakukan melalui teks, image atau video untuk memalukan, mengugut dan lain-lain. Jadi, jika anda mengalami situasi ini, perkara pertama yang anda harus lakukan adalah jangan melawan dan jangan hiraukan si pembuli. Laporkan terus kepada pentadbir laman dengan menggunakan saluran pelaporan laman tersebut. Minta bantuan dan nasihat daripada orang dewasa atau pihak berkuasa dan simpan bukti dengan membuat tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Dan yang paling penting, hubungi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk melaporkan sebarang kes buli siber. Jika ia melibatkan ancaman fizikal, laporkan segera kepada pihak polis. Jadilah penegak keadilan, pertahankan mangsa buli dari terus dibuli dengan teruk. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Setiap hari, kita berdepan dengan keperluan yang sama. Makanan, barangan dapur dan pelbagai keperluan harian. Sebab itu, antara harapan yang sering disuarakan adalah agar harga barang lebih terkawal. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan rakyat mengenai harga barang?
2: Sebab apa dengan status wilayah Persekutuan Labuan sebagai pulau bebas cukai yang sekarang ini perkara tersebut tidak dinikmati oleh rakyat Labuan sendiri. Jadi kita di Labuan berharap bebas cukai itu dibesarkan kepada barang-barang asas, mungkin boleh membantu rakyat Labuan dari segi masalah harga barang.
1: Harga yang lebih terkawal, kehidupan yang lebih tenang, itulah antara harapan rakyat untuk Belanjawan 2027. Belanjawan 2027, harapan untuk kehidupan yang lebih selesa.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Johor Bahru, yaitu Danga Bay. Danga Bay merupakan salah satu kawasan rekreasi yang menarik di Johor Bahru. Kawasan ini terletak berhampiran Selat Johor dan terkenal sebagai tempat yang sesuai untuk bersantai serta meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan. Pengunjung boleh menikmati pemandangan laut yang indah sambil berjalan-jalan di kawasan waterfront. Selain itu, terdapat pelbagai restoran dan gerai makanan yang menawarkan makanan tempatan serta hidangan yang menarik. Pada waktu petang dan malam, Danga Bay menjadi lebih meriah dengan suasana yang nyaman dan pemandangan lampu bandar. Pengunjung juga boleh mengambil gambar, menikmati angin laut dan bersiar-siar sambil menghabiskan masa lapang. Kawasan ini sesuai dikunjungi oleh pelbagai golongan kerana terdapat aktiviti yang boleh dilakukan secara santai. Secara keseluruhannya, Danga Bay merupakan salah satu destinasi menarik di Johor Bahru yang menawarkan suasana santai, pemandangan yang cantik dan pelbagai aktiviti untuk pengunjung. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

0: On Air.
1: Namaku Hashima Sulaiman, tapi orang panggil, selalu panggil aku Mami Shima. Okay, selain daripada soto Makassar, soto biasa pun ramai juga peminatnya. Sebabnya soto di sini spesial sebab ladaknya nih pekat. Dia dibuat daripada lada padi kan, lada padi yang di blend, campur bawang putih, kemudian Mami masak dengan minyak, ditumis dengan minyak. Itu yang membuatkan soto Mami Simas ini nyaman banget. Memang orang suka pedas. Katanya kalau makan dengan sambal ini bertambah lah orang punya soto rasanya. Iya, ya, lada inilah yang memainkan peranan penting yang membuatkan soto di sini sedap. Sini ada soto ayam, soto daging, soto urat, soto perut, soto campur, semuanya ada di sini. Ada ya size sederhana, besar, king ni mangkuk besar lah. Harganya pun sederhana. Kalau di bandar mungkin ada 12. Di sini yang king tu baru RM10. Siapa yang berminat mau makan, merasakan soto Makassar, datanglah ke gerai Mamit di bersebelahan Masjid Pink, Tanjung Aru.
0: Peace on air.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Adeh, Mak. Coba kita lihat sana tu. Ada orang bersigup.
1: Idi. Bisa mana rusulnya?
0: Bah, Mak. Dan bapa kita tu.
1: Kajap, Bah. Mama akan membuka My Sejahtera ni. Kan membuat laporan dalam My Lapora.
0: Nah, bisa ya. Sekalip mata saja melapor atu.
1: Tahu, deh. Senang saja ni. Nah, lihat, klik dan lapor. Atu saja, Bah.
2: Kalau bis kita terlihat orang bersigup di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pasalan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita jaga kita.

Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Dengarkanlah Bon FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Aduh.
2: Zam, kenapa pakaian kau ni?
1: Sedih tu jamu. Usung bakal sanku ni. Macam minda lagi tahun kaya kan buat apa-apa.
2: Zam, relik kau ni. Tarik dulu nafas satu. Lapas satu. Hembus. Jangan tak kau ingau, Zam. Mun ada apa-apa, padahkan dengan nyarahku. Jangan kau pandam seorang. Bah, mai tak keluar mengupil lo kita ni stagal. Kedi aku belanja kau. Meminta bantuan bukannya tanda kelemahan. Atau tanda kita ni mengambil barat tentang diri sendiri. Hubungi talian Hill 15555. Kami sedia membantu bis kita.
3: Pasaran Ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Tunggu dulu. Jangan ubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia lagu daripada Spin, Mengusung Rindu, yang baru saja menceriakan ruangan udara anda. Okay, jadi kita beralih pula kepada info sukan, yang mana esok sepatutnya menjadi hari untuk kita bersama-sama keluar, bergerak, beriadah dan mengamalkan gaya hidup yang lebih aktif.

Kan sekiranya keadaan jerbu bertambah buruk atau bacaan indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap yang tidak mengizinkan. Ini terutama melibatkan aktiviti luar seperti fun walk dan larian santai kerana kesihatan serta keselamatan masyarakat perlu menjadi keutamaan. Kementerian Belia dan Sukan juga akan memantau keadaan kualiti udara menerusi mesyuarat berkala bersama dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara, NADMA, Majlis Sukan Negara serta agensi yang berkaitan. Jadi kanak-kanak dan golongan yang berisiko dinasihatkan supaya tidak menyertai aktiviti luar sekiranya keadaan jerbu tidak mengizinkan. Okay? Yang untuk yang sudah merancang untuk menyertai aktiviti sukan negara, teruskan mengikuti maklumat dan arahan terkini daripada pihak berkuasa sebelum keluar untuk melakukan aktiviti fizikal. Dan setakat ini belum ada lagi keputusan rasmi untuk menangguhkan program, dan perkembangan cuaca serta kualiti udara akan terus dinilai dalam tempoh beberapa hari ini. Yang penting kita mahu bersukan untuk mendapatkan tubuh yang lebih sehat, bukan mengambil risiko yang boleh menjejaskan kesihatan. Okay. Jadi di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sukan Negara 2026. Kekal aktif, kekal sehat, dan yang paling penting, kekal selamat. Okay. Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskan kesetiaan anda hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

Tetapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Perumpamaan orang belajar. Daripada Abu Musa, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan yang Allah mengutusku untuk menyampaikannya adalah seperti hujan lebat yang jatuh ke tanah. Di antara tanah itu, ada jenis yang dapat menyerap air, yakni subur, sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput yang banyak. Dan ada tanah yang keras, lalu menahan air, sehingga dapat diminum oleh manusia. Memberi minum haiwan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan ada tanah yang permukaannya yang berbentuk lembah, yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang belajar agama, yang faham dan dapat memanfaatkan apa yang aku disuruh Allah menyampaikannya, dipelajarinya dan mengajarkannya. Begitu jugalah perumpamaan orang yang tidak mahu memikirkan dan mengambil peduli dengan petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Islam menggesa umatnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim lelaki dan wanita. Ilmu sangat penting dalam kehidupan, seperti air hujan yang membasahi bumi. Tanpa air, kehidupan akan menjadi sukar dan terjejas. Ilmu menjadi alat untuk pembangunan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Ilmu pengetahuan perlu disertai dengan petunjuk hidayah Allah. Dengannya manusia akan terdorong melakukan perkara-perkara bermanfaat dan bencikan perkara-perkara yang membawa mudarat. Ada orang yang mudah mendapat ilmu, mengamalkan ilmu serta menggunakan ilmu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Orang seperti ini, seperti bumi yang subur, menyerap air yang turun dan menumbuhkan tanaman untuk manfaat orang lain. Ada orang yang semasa proses pembelajaran tidak mampu menyerapkan atau menyampaikan ilmu kepada orang lain, hanya untuk diri dan ahli keluarganya. Ia tetap bermanfaat dan tidak memudaratkan orang lain. Ada juga golongan orang yang menuntut ilmu tetapi hanya dapat pahala belajar kerana tidak mampu menerima ilmu daripada proses pembelajaran tersebut, dan tidak pula mampu untuk menyampaikan kepada orang lain di atas kelemahan dirinya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, menjadi ahli syurga, itulah matlamat kita. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para sahabat baginda agar sentiasa memohon untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana doa yang baginda ajarkan, iaitu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Orang yang beriman akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita lihat pada surah Ali Imran ayat yang ke-16 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang beriman berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah segala dosa kami dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, ahli syurga ialah orang yang beriman kepada Allah semasa hidupnya di dunia, mengiktiraf segala apa yang terkandung dalam rukun iman dan rukun Islam, di samping mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu sentiasa menunaikan amanah dan menegakkan keadilan berlandaskan Al-Quran dan hadis, juga mengerjakan solat fardu secara istiqamah, di samping bersedekah dan menginfakkan harta pada jalan Allah, sentiasa sabar dan tawakal dalam menempuh dugaan dunia demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa menghidupkan malam ataupun berqiyamul lail, bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menolak sifat-sifat negatif di dalam diri, sentiasa menolak sebarang kemungkaran, juga menjadi ahli Al-Quran, serta sentiasa bermuhasabah diri dan selalu mengingati kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk menjadi ahli syurga insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Telepon FM, suara pesisir anda. Baiklah, ada satu kata-kata mutiara yang ingin saya kongsikan kepada anda. Yang mana ada ketika bila kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang kita fikirkan membuat hidup ini sempurna. Kita kejar wang, kita kejar kegayaan, kita kejar perhatian sampai terlupa bahawa hati juga memerlukan rehat. Kerana ada perkara yang semakin dikejar, semakin jauh. Dan ada perkara yang semakin dimiliki, semakin takut kita untuk kehilangannya. Maka belajarlah untuk menikmati apa yang ada tanpa berhenti untuk berusaha untuk apa yang kita impikan. Kerana hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang mampu tersenyum setelah melalui panjangnya perjalanan. Dan mungkin kebahagiaan yang kita cari selama ini bukan berada di hadapan, tetapi sedang menunggu kita menghargai apa yang sudah ada di tangan. Okay. Jadi itu merupakan salah satu kata-kata mutiara yang saya dapat kongsikan kepada anda untuk edisi hari ini, iaitu 8 Oktober 2026. Dan ada lagi satu info yang ingin saya kongsikan kepada anda, yang mana iklan daripada rundingan kepada tindakan daripada Kementerian Dalam Negeri, yang mana dalam rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang sebanyak 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Jadi usaha seterusnya diteruskan dengan berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara meluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Okay? Jadi itu juga boleh menjadi info ataupun maklumat baharu kepada kita dalam penyelesaian pendatang asing di negara kita. Okay? Dan untuk anda yang masih berada di frekuensi ini, kekalkan kesetiaan anda, kerana selepas ini kita akan ada lagu daripada Raihan dan juga Sami Yusof. Tapi sebelum itu, apa kata kita layankan dulu lagu daripada Firdaus. Ini dia, Kasih Tuhan.

La Bon FM, suara pesisir anda. Okey, baiklah, itu dia tadi lagu daripada Sami Yusof, 99 Names of Allah, yang telah mencerahkan ruangan udara kita sebentar sahaja tadi. Okey, dan alhamdulillah tidak terasa kita pun sudah sampai di penghujung ruangan nurani kita untuk edisi hari ini, iaitu 8 Oktober 2026, dan mudah-mudahan segala perkongsian yang hadir sepanjang kebersamaan kita tadi bukanlah sekadar singgah ataupun menjadi halwa telinga anda, tetapi juga turut menjadi peringatan yang singgah di hati dan membawakan sedikit ketenangan di jiwa yang sedang mencari kekuatan. Okay? Jadi kita ucapkan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Labuan FM, walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang berada di jalan raya, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Dan kita ucapkan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM yang sentiasa menemani saya bersiaran daripada pukul 4. Okay. Yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Laila, kita ada Semut Merah, kita ada L, kita ada Dayan, kita ada Hafiz, kita ada Mami, kita ada Ana Syahnana. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menjadikan live TikTok Labuan FM sebagai sebahagian daripada teman setia anda. Dan tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Okay? Dan sebentar lagi siaran akan diteruskan dengan Ringkas 7 Malam daripada Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Namun, semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapatlah meninggalkan sesuatu yang baik untuk kita bawa pulang sebagai renungan, sebagai pedoman dan mungkin sebagai kekuatan untuk menghadapi hari yang mendatang. Jadi, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan suara yang sama. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu Brothers, Satu Perjuangan. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #kita jaga kita. Here's to the ones that we got.
1: Cheers to the wish you were here. Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 49 hingga 51.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara-perkara yang gaib yang kami wahyikan kepadamu, wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu, bersabarlah. Sesungguhnya, kesudahan yang baik yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa

Dan kepada kaum Ad, kami utuskan saudara mereka, Nabi Hud. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya, tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah." Ya.

0: Wahai kaumku, tiadalah aku meminta sebarang upah daripada kamu tentang ajaran yang aku sampaikan itu. Upahku hanyalah dari Allah yang menciptakan daku. Maka, mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi, kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka sahaja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hatilah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 malam Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM

0: Jam yang terakhir, geng kakak petang.
1: Selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami lagi. Masih dalam kereta ketika ini. Jangan risau.
0: Ya, ha,
1: boleh layan
0: sampai.
1: Lagu. Akan sampai dengan lagu-lagu. Orang kata layan dululah. Geng kakak petang-petang ni. Apa malam?
2: Inilah kan. Jadi kepada anda yang mungkin masih lagi berada di tempat kerja, sedang bertugas, sektor perkilangan, bidang penghotelan, ya. Ada yang membawa pengangkutan awam, petugas yang menjaga keselamatan jalan raya, di tol-tol dan sebagainya. Berhati-hati ketika ada sedang bertugas, ya.
1: Dan mungkin perjarakan, orang kata jarak nampak kita sekarang ni dah, orang kata makin sama dengan jerebu yang makin kuat ni. Jadi untuk anda hati-hati sangat kan. Nak ingatkan juga untuk anak-anak kita juga yang bawa kenderaan motor tu, kalau umur-umur yang muda-muda ni kan, takut tergesa-gesa. Jadi ni saya cakap pun tergesa-gesa. Saya nak balik ni.
2: Sudah yang tergesa sebenarnya. Tergesa-gesa.
1: Kena orang kata nasihatkan lah, jangan bawa motor laju bang.
0: Betul.
1: Hati-hati.
0: Kena hati-hati. Yang paling penting tu lah, dalam waktu jerebu ni juga Zura, kita tak payah kira usia umur lah kan.
1: Betul.
0: Kita kena minum air banyak kosong lah.
1: You,
0: air kosong.
1: Awak pun nak balik.
2: Sama
1: saya rasa ni. Lee yang masih steady, Lee akan teruskan sampai pukul 12 tengah malam nanti. Betul tak kalau kawasan?
2: Bukan apa. Pukul 8 malam rakan kita Ijat. Dah bersedia dah? Dah ada dekat sini. Duduk bersama dengan pendengar. Kita kena balik. Nak tak nak kena balik.
1: Belum lagi ke ni?
2: Belum. Pukul 8.
1: Belum lagi. Jagi-jagi dekat balik pukul 8 nanti, ya. Teruskan hiburan malam ini bersama dengan kami, geng.

0: Itu dia tadi lagu bersama daripada Datuk Jeffrey dia telah menghiburkan kita. Sikit, eh? Ya goyang-goyang lah kita dekat konti ni sama. Adalah lagu-lagu retro tu.
1: Betul. Ni. Itu tadi pop yaya panggilnya.
0: Ya, lebih kurang macam tu lah pop yaya irama yang sangat popular satu ketika dahulu.
1: Baik-baik. Kita dah sampai untuk tutup penghujung sekejap masa berlalu ya.
2: 4 jam rupanya kita dah duduk kat sini ya.
1: Tak bangun-bangun.
0: Dan esok jangan lupa istimewanya pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan dan turut juga disiarkan secara langsung di Nasional FM sentiasa di hati lebih kurang pukul 2 petang lah, 2:30 petang macam gitulah ya, bersama-sama dengan Diana Wan dan juga Reza Zikri.
1: Juga di Parlimen nanti ada Nazri dan juga Ijat nanti yang akan temankan anda juga, akan sampaikan dari info semasa ke semasa lah nanti.
0: Betul. Yes. Memangnya antara isu-isu yang akan disentuh termasuklah menjaga kebajikan rakyat akan terus diperkasakan. Termasuklah dalam bidang kesihatan, bidang pendidikan, bidang pengangkutan, bidang pekerjaan, kos hari hidup, termasuklah para pelajar dan sebagainya turut juga mendapat manfaat. Jadi jangan lupa dengar ramai-ramai dekat Nasional FM.
2: Yang pastinya belanjawan tu untuk seisi rumah lah kan.
1: Kita nak tunggu juga berita gembira apa yang akan PM sampaikan esok. Kena sama-sama nantikan lah.
0: Ya, kami pun tak sabar-sabar sebenarnya kan. Jadi anda kena dengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, kami nak balik lah ni.
0: Nak balik lah.
2: Tapi jangan tunggu pula, besok memang tak ada.
1: Esok tak ada JKP.
0: Hari Senin kita akan kembali.
1: InsyaAllah
0: kembali. Bertiga temani anda.
1: Baik, saya Azura.
2: Saya Hanim.
0: Saya Lizano.
1: Kita jumpa minggu depan bersama geng.

Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saya Siti Nurhalizah mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
2: National FM, sentiasa di hati.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman perjalanan anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Nasional FM sentiasa di hati. Dan seperti biasa untuk anda, saya akan bersama dengan anda malam ini. Untuk Nasional Malam akan memberikan yang terbaik dan juga lagu-lagu, berbagai informasi yang akan dikongsikan kepada anda. Antaranya untuk malam ini, saya akan kongsikan melalui portal berita.rtm.gov.my, iaitu kerajaan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani situasi jerebu yang terus berlarutan sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri-menteri ASEAN. Dan ini merupakan langkah yang diusahakan untuk memantau dan berusaha menangani situasi jerebu dengan melakukan pelbagai langkah yang sepatutnya. Dan kerajaan juga akan terus mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya dalam menangani situasi jerebu, termasuk meneruskan operasi pembenihan awan. Seterusnya, perlahan hijau perlu dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan kerajaan, industri, institusi kewangan dan juga penyelidikan, termasuk komuniti tempatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, usaha membina masa depan yang lebih bersih, berdaya tahan dan makmur memerlukan kerjasama serta matlamat bersama semua pihak. Dan juga ia akan dapat meningkatkan lagi keselamatan tenaga, kemampuan membayar dan juga kelangsungan kehidupan rakyat terpelihara. Dan peralihan ini juga mesti dilaksanakan secara teratur dengan kesejahteraan rakyat sebagai teras. Itu di antara sedikit ringkasan melalui portal berita. Dan untuk anda terus mendengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati.

0: cakap.
1: Nina, ya kenapa
2: cuti
1: tu?
2: Cuti hujung tahun ni nak melancong ke negara mana ya?
1: Ih, akak ni kan, tahun ni kan tahun melawat Malaysia, kak. Mestilah dalam negara kita je.
2: Betul lah, Nina. Lagipun kan banyak tau tempat menarik yang kita belum pergi kat dalam Malaysia ni.
1: Betul, kak. Saya rasalah kan, kak, nak melawat tempat-tempat alam semula jadi pula lah. Sebab tahun ni, kerajaan dah keluarkan 25 juta ringgit untuk pemuliharaan geopelancongan dan tapak UNESCO. Saya tengah fikir juga ni kan, nak pergi ke Langkawi ke, Taman Negara ke, ataupun Lenggong tu, ha?
2: Alah, apalah susah. Pergi semua sekali lah. Orang muda aktif pula tu.
1: Agak-agak lah, kak. Akak tahu kan kaki saya macam mana?
2: Alah, orang muda kan. Lainlah akak ni. Suami akak kan orang kebudayaan. Anak-anak pun minat seni budaya.
1: Untunglah.
2: Akak pun dah terjebak sama.
1: Untung akak dapat semua keluarga seni ni ya. Sesuai lah tu, kak. Bajet tahun ni, kak, 50 juta ringgit ni untuk aktiviti seni budaya tau sebenarnya.
2: Itu pasal lah. Aktiviti kebudayaan ni memang rancak tahun ni. Puas hati kami sekeluarga sebagai penonton. Sampai ke Sabah dan Sarawak lah kami pergi.
1: Untungnya. Kak, akak rasa lah, kak, kan. Bajet pelancongan tahun depan macam mana pula ya, kan? Nanti macam mana lah ya?
2: Akak fikirlah kan, tahun depan mesti lebih rancak untuk galakkan pelancongan, geopelancongan. Sebab tahun ni mereka dah baik pulih semua tempat-tempat tu.
1: Saya rasakan, kak, kerajaan pun akan naik taraf tu, kak, pusat-pusat pelancongan sejarah ni. Barulah generasi kita semakin patriotik, kak.
2: Akak setuju. Kita lock patriotik.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang masuk waktu isyak bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik. Allah.

0: Setiap musibah yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Bersabarlah menghadapi ujian Allah. Masih ada yang sayang dan prihatin. Ingatan ikhlas daripada saya, Fauzi Nawawi.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ritme klasik. Mengimbau memori. Mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masuk pukul 9.16 malam. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia bersama dengan Astro Bakar dalam stesen kegemaran saudara Radio Klasik. Dan kita dah masuk ke segmen santai malam. Waktu begini sebenarnya waktu terbaik untuk luangkan masa dengan keluarga atau layan-layan selepas seharian penat bekerja. Baiklah, saudara, kita akan teruskan ritma klasik kita. Tapi sebelum tu saya akan ingin berterima kasih kepada yang terus bersama dengan saya, Kak Tipah dari Parit Sulong, Kaitun, Palong 7, Acu Ad Meru Ipoh, Rimbal No, Yasmin Syahira, Man Pananjaya, Muhammad No Feda, Palong 4, Negeri 9, Ina Tuaran Sabah, Kak Halifa dari Kajang, Abang Kerulian terus setia bersama dengan Kak Mas Alusta, Hamidino, Alo Pongsu, Haji Bari, Haji Ramli, Kak Muzla Timon masih lagi setia bersama saya dan Rosa Razali dari Kuching, Sarawak. Baik, kita akan teruskan ritma klasik di jam yang ketiga. Maksud kita jam yang ketiga ini menghampiri jam yang keempat. Pukul 10 nanti jangan lupa kita akan bersama dengan Nostalgia di Klasik. Lagu seterusnya Cempaka di Rembulan, kumpulan Spring. Seterusnya Lodeh Mak Lodeh, nyanyian daripada Anita Sarawak tahun 1976, dan Belum Jodoh, nyanyian daripada Sali Aku. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama dengan saya. Sekarang masuk pukul 9.30 minit malam. Kepada yang terus menyapa, saya akan bacakan beberapa kiriman. Saya cuba habiskan. Kak Min Rahim. Apa katanya? Kak Min Rahim. Selamat malam. Jangan lupa pukul 10 malam nanti nostalgia di klasik lagu dari Piring Hitam dan filem dulu yang sentiasa ditunggu-tunggukan. Siarannya tanpa jemu sambil rehat sebelum mata mengantuk. Apa katanya pantun sebelah petang tadi, bukit bukau melangkah jauh di tarah orang di waktu malam. Radio Klasik tetap berlabuh melepaskan rindu di masa silam. Sedap bantunya. Seterusnya Pak Long Wahab dari Kampung Tupai. Kampung Tupai si Kedah. Katanya malam ni, sedapnya dia hantar gambar. Makan nasi goreng je, mai makan DJ katanya. Nasi goreng, ikan kering, ikan masin. Alhamdulillah rezeki. Kak Alijah Talib Panarok Pontian. Katanya selamat malam dan selamat tugas. Radio Klasik tetap nombor satu di hati. Sa'ad Kidin dari Batu Putih, Batu Pahat, Asmah Jamiran Pagoh. Sebelum layan, layan dulu Radio Klasik. Setiap hari terus layan. Walaupun DJ tak layan. Sudah kata DJ tak layan. Tengok. Baru je nak kita layan ni. Dua kali hantar lah tu. Kan. Tak apa, tak apa, kita terus layan yang lain pula. Assalamualaikum Pak Dak Harun dari Taman Sena Labu Besar Kulim Kedah. Katanya adillah pada malam ni. Seterusnya Zali Hausin dari Ipoh Perak. Ipoh teruk sikit jerebu macam malam dah. Katanya sebab lagu pilihan, banyak lagu lawak, lagu yang dilala, lagu Pak Mantelo teribu sangat katanya. Baik, terima kasih, terima kasih. Rasmiza Zakaria dari Genting Highland di Kedinginan. Tempat sejuk ni. Selamat konti mendengar frekuensi 98.3. Layan lagu terbaik. Semoga sukses. Selanjutnya, Jibari Jeram Mengkuang Bido. Minat setia tak tahu. Jemu-jemu, tak tahu jemu-jemu katanya. Tak tahu eh. Amidino, hantar gambar kenangan bersama dengan pelakon-pelakon lama. Bersama dengan Maui. Bergambar bersama dengan Maui dan juga pelakon, saya lupa namanya. Kak Alifah Kajang. Orang kampung. Siaran taknya lama dah tak dengar IB ke udara. Rasa tenang dan senang di jiwa. Itu dia tagline saya tu. Terhibur sangat dan rasa tenang di jiwa. Ina Tuaran Sabah. Apa katanya, sambil buat kerja rumah sambil dengar rakaman klasik. Lagu-lagunya sedap didengar. Semoga sihat selalu. Amin. Muhammad Noor Feda, Palong, Negeri Sembilan. Katanya hadir. Iman Pandan Jaya. Saya makan goreng tom yam. Nasi goreng tom yam. Telur dadar, Nest Ice. RM29 katanya. Keras hidup ni, tu dah. Kan? Kena carilah tempat-tempat yang murah sikit lah. Kan? Rimba No Yasmin Syahira. Malam ni saya suka. Malam ni saya suka. Rimba. Best lagu-lagu malam ni saya suka. Lagu. Okay. Baik-baik. Acu Edi Meru Ipoh. Selamat bertugas. Seterusnya Eton Palung Tujuh. Apa katanya hari ni lemau sikit lah, badan tak apa selesa, jerbu pedih mata. Itulah, duduk lah, banyak duduk di rumah. Nak keluar tu pakailah pelitup muka. Kan. Seterusnya Kak Tipah. Kak Tipah Parit Suruh, Parit Sulung, Parit Sulung. Tu dia. Selamat malam, selamat bertugas dan Radio Klasik sentiasa mengambil kenangan. Alhamdulillah selesai. Ada lagi? Ada lagi lah. Oh, tak apa, kita dengar lagu dulu. Cinta Badarai, Ram-Laram, terbitan tahun 1992, Kias Pansuri, Dato' M. Nasir dan Telatah Hidup, Aman Shah. Radio Klasik mengambil kenangan.

0: ritma klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Radio Klasik menggamit kenangan dirama merentas zaman. Masih lagi bersama saya Asrul Bakar dalam ritma klasik. Terima kasih kepada yang terus menyapa dan menemani saya, Abang Nen Banjari, Muhammad Muharim Samsuri, Kuala Lumpur, Yusof Muhammad Dana, Pantai Seremban, Acik Fatimah Zah, Parit Tengah Muar, Ajis Kuala Kangsa, seterusnya DJ Izzah, Kak Alifah Kajang, masih lagi Asna Minah, Kampung Bukit Hijau, Acik Nur Malamat dari Pulau Tiga, Wak P Ampang, katanya Kasih Latifah, seterusnya Haji Isak Taman Setiawangsa, Haji Jaafar Ujang, Kampung Talang, Kuala Pilah, Manda Izzat, Sungai Petani, Akak Kamaruzi, Haji Tamiz, Nur Hapipah, Desaru baru saja mengundurkan diri lah, menggunakan diri katanya dan nak masuk tidur. Kak Mas Alusta Yusof Muhammad Dana, Pantai Seremban. Baik, saya akan bacakan kiriman-kiriman saudara dalam Nostalgia di Klasik selepas portal berita RTM pada pukul 10 malam nanti. Teruskan dengan Pak Pung Pak Mustapir, nyanyian daripada kumpulan 2 by 2 pada tahun 1997 dan ngajak tampi Nuraniza Idris. Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang. 92.9 di Kuching. 91.9 di Miri.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Pakar geopolitik Profesor Dr. Azmi Hassan menyifatkan pengalaman sebelum ini menunjukkan pendekatan itu mampu membuka jalan kepada pelaksanaan tindakan susulan dan penyelesaian pelbagai perkara. Katanya, keterbukaan Malaysia untuk terus berdialog tidak bermaksud mengetepikan prinsip berhubung perkembangan di negara itu. Malaysia dalam ASEAN secara globalnya dianggap peneguh tega yang sering memberi kritikan terhadap Myanmar dalam proses mereka menuju demokrasi. Jadi dalam hal ini penting untuk Myanmar kembali kepada demokrasi supaya dapat kembali ke pangkuan ASEAN, katanya kepada RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Prabowo Subianto menerusi satu panggilan dalam talian. Situasi jerebu ini memang pada tahap sangat membimbangkan. Justeru saya telah menghubungi Presiden Prabowo dan beliau telah bersetuju mengambil langkah-langkah yang perlu. Seterusnya, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup turut menghubungi rakan sejawat mereka, katanya. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia turut menawarkan segala bentuk bantuan dan kerjasama kepada Republik itu bagi mengurangkan situasi jerbu. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata langkah itu bagi melindungi murid dan warga pendidikan daripada terdedah kepada keadaan jerbu yang boleh menjejaskan kesihatan. Semua institusi pendidikan bawah KPM di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 berdasarkan catatan Jabatan Alam Sekitar JAS hendaklah ditutup bermula Jumaat 9 Oktober 2026, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, institusi pendidikan terlibat hendaklah ditutup mulai Isnin 12 Oktober. Sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah, PDPR. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam selepas ini dan layari juga platform digital kami berita.rtm.gov.my.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Radio Klasik menggabit kenangan diorama merentas zaman. Tibalah masanya kita beralih kepada Nostalgia di Klasik pukul 10 malam hingga 11 malam. Kita akan teruskan dengan lagu Si Pengacau yang diterbitkan pada tahun 1970. Nyanyian dari Alias Kongo dan Zainal Yunus. Seterusnya Lenggang Lenggo, nyanyian Zahorin Zakaria yang diterbitkan pada tahun 1967. Dan Puteri Menangis, Ibrahim Ghazal, nyanyian daripada Julia yang diterbitkan pada tahun 1961.

0: lagu-lagu, petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mak tak pernah nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah pasti.
0: Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Terima kasih kerana masih lagi seterusnya bersama dengan Radio Klasik. Kali ini kita berada dalam segmen Nostalgia di Klasik, 10 malam hingga 11 malam. Saya akan bacakan beberapa kiriman datang daripada Acik Fatimah Zah yang berada di Muar Johor. Katanya, salam semua anak cucu Tok Mak rindui buat DJ AB yang berkonti malam ini. Nostalgia, lagu memang terbaik, sedap didengar. Seterusnya, Hashim Awang, Batas Raja Wang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti sambil kena biskut dengan kopi O panas sambil layan Radio Klasik, katanya. Acik Nur Malamat, Pulau Tiga. Makcik nak lagu Dato' Ahmad Jais, Hujan Malam. Baik, seterusnya, Jejak Keidaman dari flat Seri Selangor. Ucapan untuk Sharifah Fatimah, kalau sakit tekak tu jangan makan yang berminyak ya. Itu je DJ AB, terima kasih. Saya Jejak Keidaman. Ya, Haji Ujang, Haji Jaafar Ujang, dari Kampung Talang, Kuala Pilah. Assalamualaikum DJ Petugas. Dengar lagu-lagu yang menarik dari Radio Klasik sambil menonton tilawah Al-Quran di TV. Terima kasih kerana membacakan kiriman saya sebentar tadi. Sama-sama. Pakcik Fazil dari Damansara Damai, Petaling Jaya. Keadaan jerbu kat sini teruk. Malam ini nak rehat sambil mendengar Radio Klasik. Selanjutnya, Asmah Jamiran Pago. Selamat malam dan semoga terus bersemangat. Semoga lagu-lagu yang dikeudarakan menghiburkan remaja purba yang lagi layan Radio Klasik. Remaja purba. Tok Mio, Taman Simpang, Taiping. Peminat tega Radio Klasik, lagu-lagu malam ini memuaskan. Terima kasih DJ. Sama-sama. Abang Fin Tawau, selamat malam. Selamat mendengar siaran Radio Klasik yang terbaik kepada sahabat-sahabat di mana saja berada. Yusof Muhammad Dana, Pantai Seremban. Selamat malam dan semoga ceria dengan tugasan malam ini. Sambil rehat-rehat, tetap layan Radio Klasik. Baik, kita akan terus berhibur dengan lagu filem Kaparinho, filem Tunang Pak Dukun yang diterbitkan pada tahun 1960, nyanyian Ramah Ali, Abdul Aziz dan Puan Sri Saloma. Seterusnya, filem Siti Muslihat dengan lagu Tumbuk Padi yang diterbitkan pada tahun 1966, nyanyian Nomadiah, Rahimah, Simin dan S. Mariam. Dan filem Miang Keladi yang diterbitkan pada tahun 1968 yang dinyanyikan oleh Datin Paduka Juli Sudiro.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk maklumat para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 9 hari bulan Oktober 2026 hari Jumaat, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit di antara jam pukul 12.30 malam hingga 6 pagi. Kawasan yang terlibat adalah Lembah Kelang dan kawasan sekitarnya. Gangguan disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di RTM Kuala Lumpur dan pemancar Telekom Malaysia di Gunung Ulu Kali. Baiklah saudara, saya akan bacakan beberapa kiriman datang dari Pak Wan Bubu Lambuk, Bandar Jaya. Nak ucapkan selamat menyambut hari lahir buat Adit Wira Abdullah sepupuku hari ini. Selamat menyambut hari lahir buat sahabat SMR 1968 Muhammad Rom alias hari ini. Juga cucuku Aina Hadira di Universiti Malaysia Terengganu 2 hari yang lalu. Semoga semua sihat dan ceria selalu. Selanjutnya, Mas dari Alostar katanya baru pulang dari perjalanan dan selamat beristirahat katanya. Seterusnya, Muzila Timon dari Bukit Kapar Klang, sebelum melalak ke mata, layan dulu lagu-lagu nostalgia dan tematkan DJ Astrul Pakar sebelum menutup tirai ritma klasik 12 malam ini. Seterusnya, Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak katanya hadir pada malam ini. Mazlan bin Tompang, Sengkarang Batu Pahat, Jerbu masih ada lagi sambil dengar lagu-lagu klasik, sangat terhibur. Kaida Darman dari Felda Palung Timur 02 Segamat. Sahabat-sahabat yang belum tidur, kita geng layan radio klasik, dengar lagu-lagu nostalgia mengimpau memori silam, ceriakan hati sambil santai malam Jumaat. Selepas selesai baca Yasin, kirimkan pada arwah-arwah yang telah meninggal dunia serta doanya, moga diterima Allah. Amin. Baiklah saudara, kita akan teruskan nostalgia di klasik pada malam ini dengan lagu nostalgia Ayo Ayo Hey yang diterbitkan pada tahun 1963, nyanyian Datin Fatimah Huri, Ayam dan Lapeh, juga pada tahun 1963 oleh Oslan Husin dan Serunai Malam. Pada tahun 1961, Tuti Daulay, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: perhatikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, pembelan dengar suara berani sedap sekali tau. Dan juga satu orang dua berani.
2: Mari tak pandai nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
1: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah pergi.
0: Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Untuk makluman para pendengar, akan berlaku gangguan siaran radio FM pada 9 hari bulan Oktober 2026 hari Jumaat. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam hingga 5 pagi. Kawasan yang terlibat adalah kawasan Lebah Kelang dan kawasan sekitarnya. Gangguan disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan kodek oleh pihak TM Telekom Malaysia di pemancar Menara Kuala Lumpur. Baiklah, saya akan terus bacakan kiriman yang masih lagi berbaki. Datang daripada Akak Kamaruzi Haji Tamis. Katanya sentiasa mendengar radio klasik. Lama tak dengar DJ AB bersiaran. Akak sedang menjahit seluar anak sekolah. Dapat dengar lagu Biar Bulan Bicara, Bro Limantika. Boleh tak untuk jadi pengubat pendengar yang tak sihat kerana jerebu yang kuat sekarang ni, insyaAllah. Baiklah, seterusnya Kak Mandak Izzat Sungai Petani. Selamat berkonti. Ada rasa tenang, senang, bahagia bersama DJ malam ni. Lagu-lagu yang diputarkan sangat sedap. Terima kasih saya ucapkan daripada Ishak, Haji Ishak Taman Setiawangsa, Kuala Lumpur. Katanya hadir pada malam ini, Kasih Latifah. Lagu Keranamu Kekasih dari penyanyi Azhar Ahmad. Lagu Pasti Mega, lagu satu Masih Masa Suatu Ketika. Lagu satu Masa Ketika, ketika penyanyi Johari Teh. Merupakan lagu yang disukai oleh Kak Sih Kasih Latifah. Seterusnya, Wak P dari Ampang. Selamat malam DJ. Wak sedang menghayati lagu yang disiarkan. Terima kasih Hasna Minah, Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Mata tengok TV, telinga dengar radio klasik. Selamat malam DJ Asrul Bakar, selamat bertugas. Seterusnya DJ, salam DJ Ezah Ulu Tiram, Johor Bahru. Selamat malam, katanya di Ulu Tiram jerebu kuat. Selamat bertugas dari Ezah. Ajis Kuala Kangsa bertugas. Selamat, assalamualaikum DJ bertugas dari Kampung Ceh Kati, Kuala Kangsa. Layan malam ni sambil makan malam. Mahirim Syamsuri, Kuala Lumpur. Ucapan buat kedua ibu bapa saya, Syamsuri Muhammad dan Nur Rusnani binti Ismail. Semoga sihat dan bahagia. Doa kami adik-beradik bersama selalu. Amin. Dan satu lagi kiriman daripada Muhammad dari Setapak, Kuala Lumpur. Ucapan selamat malam kepada keluarga yang keluarga saya di Dungun Terengganu. Anak saya yang bertugas di IPD Pasir Mas, Encik Syarizat. Semoga dia berkati Allah. Baiklah, saudara, kita akan teruskan Nostalgia di Klasik dengan lagu filem Hantu Jerangkung. Filem Hantu Jerangkung pada tahun 1957, nyanyian Dato' Aziz Sata. Seterusnya lagu Seribu Janji Tak Mungkin Jadi. Filem Cik Mamat Parang Tajam pada tahun 1963, nyanyian dari Puan Sri Saloma. Dan filem Aksi Kucing pada tahun 1966, lagu Aksi Kucing, Rafiah, Datin Rafiah Puang. Radio Klasik menggami kenangan.

Saya bacakan maaf jua andai ada silap bicara sepanjang tugasan saya. Namun saya tetap akan menemani saudara dalam sepanjang jalan kenangan pada pukul 11 malam nanti hingga 12 tengah malam. Sebelum itu, nantikan utama 11 malam nanti. Semoga saudara tenang dan senang dalam apa jua keadaan. Assalamualaikum.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk para pendengar semua, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Sabah di pantai barat Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran juga Ranau, manakala di kawasan Persiangan dan termasuk kawasan Tambunan di Sandakan dan juga Tawau sehingga 1 pagi ini Jumaat 9 Oktober 2026. Dan untuk makluman semua, amaran dikeluarkan bila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Dan dinasihatkan untuk anda jika berada di luar dan didapati juga keadaan dalam keadaan bahaya ataupun terdapat juga tanda-tanda banjir, berpindahlah ke pusat pembinaan sementara dan juga boleh ikuti laman sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca yang terkini. Moga dipermudahkan segala urusan kita dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Pejam celik, dah hampir jam 12.30 malam dan selepas ini kita akan bersama dengan segmen GBH dan anda akan ditemani oleh DJ Amira yang akan bersama dengan anda semestinya lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang akan dikongsikan kepada anda. Dan jangan lupa terus mendengarkan National FM, muat turun aplikasi RTM Click di telefon bimbit anda untuk anda dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu di mana sahaja anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan untuk saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang temankan saya daripada pukul 8 malam sehinggalah ke waktu ini. Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera, ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Okey. Dan ini dia lagu daripada kumpulan Amo. Itu dia untuk mu sayang dan sayang-sayang semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Dengarkan kupasan Prabelanjawan 2027. Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya dalam ruangan Alpha pukul 10.30 pagi, 5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca belanja.

0: penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 minit tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda tertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12.30 malam tadi dalam segmen Nasional Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

0: Radio di Happy.
1: Tinggi, tinggi, kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di National FM Sentiasa di Hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain, rentak rock. Kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga, yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. National FM, sentiasa di hati.

sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya, lepas sejam kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya. Jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apa pun, kita teruskan lagi game burung hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Baby Skat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buni bermaksud, orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buni. Nasional FM, biasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan baru saja tadi kita dengarkan lagu Beat It daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalu Michael Jackson tadi kan. Boleh sambung menari lagi lepas ni yang risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba fikir. Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira selongkar kan. Dah lah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempatlah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah. Kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu. Mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan. Tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apapun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okay? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

since you've been gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng, roh hantu gone menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS, katanya, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan je. Okey, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan, sejuk sikit malam ni tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM, sentiasa di hati. GBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum di Jemira, manja manis. Waalaikumsalam. Dan juga geng burung hantu, selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati sampai ke pagi, koma Ipo Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat, penghulu segala hari, bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Alah, comelnya Princess Su, awak punya apa, burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM, sentiasa sedih hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey, Nida. Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih. Salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM, sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya, lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad Chow Kid Road. Nasional FM, sentiasa di hati.

Ate, kalau kau mau di kolek kangso perok tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9 National FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zon slow rock. Kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zon slow rock. Okay. Lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan. Tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah pernah menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kemarahan. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu dari Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar mesej, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, eh, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit Ketujuh, ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di Langit Ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahulah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di Langit Ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke Langit Ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, gugurnya bunga cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.07 minit, menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Geng Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Konti Pagi. Semoga sihat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Noisa. Assalamualaikum DJ Mira. Manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ipoh, mari tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati. RTM, teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Natal, Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat walafiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yassin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, dalam pukul 12 hingga 1 kan. Aha, harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka, Cahayah Atan, Joy, Miss Bai, Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Noisa pada lagi, DJ Mira manja manis and geng burung hantu. Comel je, dia letak emoji apa ni, hantu dengan geng burung hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai, JDT. Dia hantar apa ni, dekat dia hantar gambar bas ke ni? Okey, bas. Oh, dulu punya ni. Menarik-menarik. Okey, baik. Seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka

Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hetty Koh Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

Jam sekarang menunjukkan pukul 4.04 minit pagi. Kita dah pemasuk jam 4 pagi. Selamat pagi. Tak lama lagi hari akan mula cerah dan mungkin ada antara anda yang dah mula bersiap untuk menjalani rutin harian. Mungkin tengah, baru bangun, baru nak gosok mata, baru nak mandi, semua nak pergi kerja kan? Tapi apa pun yang menanti anda hari ini, Mira harap semuanya berjalan lancar dan dipermudahkan. Dan semoga pagi Jumaat ini membawa sinaran yang baik buat kita semua. Sesuai dengan lagu seterusnya, iaitu Sinaran.

be May. It's Gonna Be Me daripada kumpulan NSYNC. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.24 minit pagi, dengan berbaki lebih kurang 1 jam 30 minit lagi untuk Mira menemani game Burung Hantu. Tapi sebelum itu, Mira ingin menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook National FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Kita ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Kita ada Ram Lili, salam DJ Mira, selamat berkonti segmen GBH National FM sentiasa di hati. Kita terus layan lagu-lagu best macam ni sampai pagi, sambil kena kopi okal. Itulah kalau pagi-pagi nak berjaga ni, selalunya minum kopi lah kan. Kita juga ada Nani Ani. Assalamualaikum. Salam tengah malam GBH. Bintang berkelip di langit tinggi, lagu pilihan peneman hati. Wah, jom santai malam ni ditemani suara DJ Mira dan lagu-lagu pilihan. Yang masih berjaga, mai singgah. Kita layan sama-sama malam ni. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Dan juga disertakan gambar burung hantu comelnya, Nani Ani. Kita juga ada Salji Api, katanya selamat bertugas, terima kasih. Kita ada Mama Ila Labu. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Baru sedar dari lena, terus dengar National FM sentiasa di hati. Hati-hati yang sedang memandu. Terima kasih kerana memilih National FM sebagai pembuka hari anda, Mama Ila Labu. Kita juga ada Muhammad Jasnimon. Assalamualaikum, tengah malam DJ Mira dan semua geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati, selamat bertugas. Kita juga ada Izzah KBE gitu. Happy Conti DJ Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin, katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis Kim Burung Hantu National FM sentiasa di hati. Dari PK Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Selamat bersiaran di Conti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar serta GBH. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info terkini lapor hadir luncur mantap GBH sehingga pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Katanya salam awal pagi sahabat di hati dan selamat bertugas di Konti National FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan malam bersama geng Burung Hantu dengan diiringi ucapan. Dia bagi juga katanya, malam ini, semoga malam ini membawa ketenangan kepada hati yang penat dan harapan kepada jiwa yang sedang berjuang. Tidurlah dengan hati yang tenang kerana setiap masalah mempunyai jalan keluar dan setiap kesulitan ada akhirnya. Kita juga ada Khairul Azlan. Assalamualaikum Kak DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Data Sayangku Khairul Azlan? Okey, saya ada pasang tadi, ada mainkan lagu daripada Kumpulan Data Sayangku. Kalau itu lagu yang awak ingin dengarkan, semoga anda terhibur. Kita juga ada Muhammad Subhi. Oh, dia letak gambar burung hantu ni, katanya hadir on GBH. Layan geng Burung Hantu 12 hingga 6 bertemankan National FM sentiasa di hati. Layan lagu-lagu terbaik DJ Mira, salam hujung minggu. Ya, esok kita dah nak hujung minggu kan. Pujam celik dah penghujung minggu dah. Nak masuk hujung minggu dah kita kan. Okay. Kita juga ada Nilela ke NLela ni? NLela lah ya. Kalau salah minta maaf. Katanya sekarang Mira pemenang DJ malam GBH. Belum pasti lagi. InsyaAllah kita tengok macam mana. Setakat ini, bulan ini saya DJ GBH. Tapi kita tak tahu macam mana di bulan hadapan. Katanya lagu Best Best Thank You dari Kekanda Dewi Kencana. Kita juga ada Khatijah Syari. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Zed Pak Ya. Salam GBH katanya. Waalaikumsalam. Dan ada lagi yang saya akan santuni selepas ini. Jadi buat pengetahuan anda juga, saya juga dikenali sebagai Mira Manja Manis. Kalau dalam segmen geng Burung Hantu ni, katanya kalau segmen geng Burung Hantu ni, semua penyampainya manis. Pendengarnya pun manis-manis semuanya kan. Tapi orang kata selalunya manis-manis ni, jangan pandang rendah pada kelembutan seorang wanita walaupun manis manja. Sebab kadang-kadang orang yang nampak paling lembut tu sebenarnya cukup kuat ya, terutama bila berdepan dengan macam-macam cabaran. Tapi kalau sampai ke tahap yang kesabarannya diuji berkali-kali, yang lembut yang manja ni pun boleh jadi tegas tau. Cuma Mira harap kalau tengah marah tu, janganlah sampai naik tangan. Biar kata-kata dan tindakan kita yang beri pengajaran. Cakap pasal tamparan dan naik tangan ni, seterusnya lagu daripada kumpulan Elite Tamparan Wanita.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Eh, tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, wow, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

dia tu pagal hair macam mana? Dia rasa macam dalam apa ni? Filem Bollywood tak dengar lagu tadi kan? Mira pun rasa macam dalam filem-filem Bollywood menari-lari kan? Okay. Baik, sekarang kita sudah pun menghampiri jam 5 pagi. Saya rasa waktu macam ni mungkin ada yang baru bangun untuk bersiap memulakan hari dan mungkin ada juga yang dah hampir selesai bekerja. Jadi Mira nak pesan sikit, jangan terlalu tergesa-gesa nak mulakan hari sampai terlupa nak jaga diri sendiri. Kalau nak keluar rumah, periksa dulu barang-barang penting. Kalau nak memandu, pastikan diri cukup rehat dan betul-betul bersedia. Dan yang dah bekerja malam, dah bekerja sepanjang malam macam Mira tadi, semoga tak lama lagi dapat pulang dan berehat dengan selesa. Okay, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Amat II katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampang hadir, makasih. Kita ada Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Kita juga ada Nur Azman Ruah, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Kepada rakan-rakan saya yang sedang bertugas tu, kerjalah dengan amanah. Jangan tidur-tidur masa bekerja. Terus luncur pencari rezeki halal. Saya suka pesanan tu. Bila kita bertugas tu, bekerjalah dengan amanah kan. Cari rezeki ni, kita nak cari rezeki yang halal. Okey, kita juga ada Marsa Saleh, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas di GBH. Semoga tugas lancar hingga hujung siaran. Salam Jumaat sahabat, rakan pendengar setia sahabat Nasional FM sentiasa di hati. Salam Jumaat juga. Kita juga ada Aini Ishak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Manis dalam GBH Nasional FM sentiasa di hati. Hanya di hati lah yang jelahkan. Siap ada stiker burung hantu dengan coffee first. Lepas ni yang makan minum kopi lah kot saya ni. Okay, kita juga ada Masih Rasul, salam Jumaat, semoga dibukakan pintu rezeki dan juga pintu-pintu kebaikan untuk semua. Amin, amin. Kita juga ada Sadin, Sadin, Sadin. Salam, selamat pagi bos. Mira selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Sama juga kepada Sadin, Sadin. Jaga diri dan jaga kesihatan anda juga. Kita ada Osman, dia bagi stiker burung hantu juga comel. Kita ada Ainul Jafar AJ, stiker Friday, may Allah forgive our sins and grant us jannah. Amin. Kita juga ada Aniza Samin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Game Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor, dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dan irama dari era 80-an hingga kini. Alhamdulillah, saya bersyukur dan juga gembira dengar kalau ada yang terhibur dengan lagu-lagu yang saya mainkan sepanjang 6 jam. Kita juga ada Cik Su, assalamualaikum. Selamat malam DJ Mira. Waalaikumsalam. Suria Matahari, Matahari Bersinar, Ismail Mat Solehadin, Felda Guarnapai Jitra Kedah, FM terbaik. Kita ada juga Apple Hijau, salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Jom gi KJ Mira, baru nak gi KJ ni Mira. Oh, ajar saya pula. Okey, semoga perjalanan anda berjalan dengan lancar, dan bukan sahaja kepada Apple Hijau dan juga kepada semua pendengar Nasional sentiasa di hati. Semoga perjalanan, mungkin ada yang mandu sekarang, semoga dipermudahkan dan juga urusan anda dipermudahkan. Okey, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, lagu duet Senja dan Merah, Nasional FM sentiasa di hati.

nampaknya kita dah sampai ke jam terakhir Mira akan bersiaran di segmen Gang Burung Hantu. Sekarang sudah pun pukul 5.09 minit pagi. Tapi jangan risau, Mira belum lagi ingin ucapkan selamat tinggal. Masih ada berbaki dalam 50 minit lagi Mira akan bersama Gang Burung Hantu pada hari ini. Dan memandangkan hari ini hari Jumaat, Mira nak titipkan satu doa kecil. Semoga apa yang kita usahakan hari ini membuahkan hasil. Apa yang terasa berat dipermudahkan, diringankan. Dan apa yang kita harapkan membawa kebaikan. Tak semestinya hari ini kena jadi hari yang sempurna. Cukuplah kalau ada sesuatu yang buat kita tersenyum dan bersyukur. Jadi kita mulakan jam 5 pagi ini dengan hati yang baik dan fikiran yang tenang. Terus bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Ismail.

0: Seketika nanti juga akan disiarkan ulangan raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam yang bertajuk Muslim Yang Terbaik Bahagian 1. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, maritim!

0: الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. إن شاء الله sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar, juga kita mengaku nikmat. Mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya muliakan dan kasih hormati Tuan Nadir, Tuan Imam, Adik Tuan Kuasa, Ibu-ibu, Ayah-ayah, Sidang Jemaah Hadirin Hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubat, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khasama bainakum akhlaqukum." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, "Kama qassama bainakum arzakukum." Seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit. Ini rezeki jodoh awal sikit. Ini rezeki timang cucu lewat sikit. Ini ada awal sikit. Itu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa inna Allah yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Taala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat, kan? Semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beragak pula. Ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap nikmat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Taala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni, ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, nah, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili an yukabidahu. Bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ikut. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya? Fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lalu tu semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyaklah kan. Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir. Sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan. Kalau 33 cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, berapa? 500 dah dapat kan. Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kan. Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak perandui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat, baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni insyaallah ni lah ambil ni, subhanallah alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis subhanallah alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan, ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Kan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam mukadimah, pengarang menyebutkan tentang perkara-perkara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Di antaranya Allah bagikan karamah kemuliaan kepada para awliya, kan? Maka jangan tolak, jangan tolak kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Contohnya yang kita kisahkan sebelum ni, bagaimana Sayyidina Maryam radhiyallahu ta'ala anha, beliau hanya dijaga oleh nabinya, Nabi Zakaria. Saya dah pergi Palestin, Nabi Zakaria lah boleh masuk bilik yang Sayyidina Maryam duduk, orang lain tak boleh masuk. Tapi apa yang berlaku, Allah rakamkan dalam Quran bagaimana buah-buahan yang makanan, buah-buahan yang sepatutnya ketika sebut ada pada musim panas tetapi ada pada musim sejuk. Sepatutnya buah-buahan ada musim sejuk je, tiba-tiba ada musim panas. Maka Nabi Zakaria seorang sahaja yang hantar makanan kepada Sayyidina Maryam terkejut. Maka Nabi Zakaria tanya, Allah rakamkan dalam surah Ali Imran, bukan surah 54 tu belah kiri, annalika hadha, dari mana kamu dapat ni wahai Maryam? Ni karamah ni. Tengok Sayyidina Maryam jawab apa? Qalat huwa min indillah. Ini semua ni hanya Allah yang bagi. Tu iman. Iman ni hadirin sekalian bukan hanya lelaki. Tapi Allah SWT juga wanita, kalau mantapnya iman subhanallah boleh kalah lelaki. Ni contohnya Sayyidina Maryam ni. Ni karamah. Buah-buahan yang sepatutnya buat ada musim sejuk, tiba-tiba ada musim panas. Sedangkan Nabi Zakaria saja boleh bawa. Maka dijawab dengan penuh iman, qalat huwa min indillah. Ini semua ni datang daripada Allah Ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah Ta'ala boleh bagikan rezeki kepada seseorang tanpa dia sangka-sangka. Kadang kita duduk berkira-kira, ni rasa dapat ni kot, dapat ni kot. Padahal Allah nak bagi lebih lagi rezeki tersebut. Dia pula duduk berkira dengan Tuhan ni. Maka sebab tu, bagi rezeki serah kat Tuhan, insyaAllah. Akan datang jalan yang kita tak sangka-sangka. Lepas tu di antara doa Nabi SAW ajar kepada kita ni, pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka min fuja'atil khair. Ya Allah, berikan kepada aku, minta kepada engkau ni, ya Allah, berikan kejutan-kejutan yang baik. Terkejut kan? Allah. Ha, tak mau terkejut buruk. Nak terkejut yang baik. Ha? Tiba-tiba orang bawa pergi haji, tiba-tiba apa pinangannya lama tak dipinang, tak diterima, lalu Allah terima pula. Dari umur 50 lah, diterima pinangannya. Itu kejutan-kejutan yang baik. Contohlah. Wa na'udzu bika min fuja'atil khair, fuja'atil syar. Dan kami minta lindung kepada engkau, ya Allah, daripada kejutan-kejutan yang buruk.
1: Allahumma

Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Mira nak ajak kita sama-sama ingat tentang indahnya bersedekah. Kadang-kadang bila kita sebut sedekah, kita terus terfikir tentang wang ringgit. Sedangkan sedekah ni tak semestinya kena tunggu kita ada duit lebih sebenarnya. Belanja seseorang makan, berkongsi rezeki dengan yang memerlukan, dan malah senyuman yang ikhlas pun boleh menjadi dalam bentuk sedekah juga. Dan yang paling penting, bukan berapa banyak yang kita beri, tapi keikhlasan hati ketika memberi. Mungkin bagi kita pemberian tu kecil sahaja, tapi bagi yang menerima, boleh jadi itulah bantuan yang sangat dia perlukan. Jadi sempena Jumaat yang mulia ini, kalau ada kesempatan, jom kita sama-sama berkongsi sedikit rezeki. Tak perlu tunggu kaya untuk mula memberi. Semoga setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi asbab keberkatan dalam hidup kita.

0: Syiarul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah musibah mendidik hati. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita musibah, musibah ni bermaksud satu bentuk dari segi zahirnya malapetaka ataupun kejadian yang berlaku kepada kita, tidak semestinya malapetaka ataupun kejadian itu adalah sebuah azab. Kadangkala ia adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat muhasabah diri kita untuk mendidik hati kita. Kerana bila kita memandang musibah ataupun kejadian yang tidak baik itu kepada kita dalam bentuk ataupun dalam konteks ujian, maka ia akan membentuk karakter kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 bahawa Allah akan menguji manusia dengan musibah untuk membezakan orang-orang yang bersabar dan beriman. Maksudnya, pertama, bila kita dilanda ujian, kita dilanda musibah, first kali, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah bersabar. Jangan kita melenting, jangan kita memberi emosi yang negatif sehingga memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, contohnya isteri kita, anak-anak kita, ibu dan ayah kita. Pertama sekali, kita bersabar. Dan yang keduanya, kita muhasabah. Mungkin perkara ini berlaku kepada saya, mungkin perkara ini berlaku kepada aku kerana perilaku saya sendiri yang lepas. Jadi Allah Ta'ala nak maklumkan bahawa mungkin perkara itu berlaku sebagai satu bentuk kifarah. Apa maksud kifarah? Kifarah ini sebagai penghapus dosa kita sendiri. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan bahawa kesusahan dan musibah dapat membersihkan dosa-dosa dan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam sepotong hadis kita lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam memijak duri sehingga duri itu melukakan tapak kakinya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mana sekecil ujian itu pun, sesakit itu pun, kalau dia berlaku kepada orang beriman, dan orang beriman ini bersabar, tidak orang kata emosinya negatif dan tidak mencarut, tidak mengeluarkan kata-kata marah ataupun kesat, maka musibah sekecil duri itu pun dapat mengampunkan dosa kita. Bayangkan kalau musibah itu adalah lebih besar daripada duri tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut di dalam surah Al-Baqarah di mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitanirrajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terjemahannya, Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang hambanya kecuali bebanan itu mampu ditanggung oleh individu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada kita, pertama sekali bersabar, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga kita bertaubat. Ingat, musibah itu perlulah menjadi pendidik hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM sentiasa di hati-hati.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Sri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni

Akan tetapi, kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa. Mutafakun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Sri Sendayan. Sebagai masjid terbesar di Negeri Sembilan, masjid yang dibina melalui konsep wakaf ini bukan sahaja membolehkan 5,000 jemaah menunaikan 5 waktu dalam pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami.

0: tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutup buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
4: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Hello, selamat pagi.
1: Yeah, selamat pagi dan assalamualaikum warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Wow, itu dia suara DJ Khairu. Oh.
1: Yeah, dan hari ini bertemankan Baby Amoy.
0: Wow,
1: Cauhan. Hingga pukul 10 nanti kan, Baby, untuk edisi hari ini 9 Oktober, 27 Rabiul Awal akhir, 1448 Hijrah, hari ini hari Jumaat.
0: Wow, tarikh pun cantik.
1: Betul.
0: 9.10. Jadi mudah-mudahan kita juga diberikan kesihatan yang baik.
1: Betul.
0: Dimudahkan segala urusan.
1: Amin. Dan kepada mereka yang mendengarkan, terima kasih awal-awal pagi lagi kan, terus ke 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ada juga mendengarkan kita, Baby, luar dari Labuan menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih. Mereka belum mamat turun, mau turun sekarang kena. Ya, betul-betul percuma.
0: Ya, inilah waktu pagi yang cukup istimewa.
1: Betul.
0: Untuk kita mulakan dengan senyuman, semangat yang positif dan tentunya ditemani lagu-lagu pilihan yang menghiburkan.
1: Tepat sekali. Mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, okey, jangan laju-laju, terutama kalau melintasi kawasan persekolahan. Sekejap lagi, perlahankan kenderaan anda.
0: Ya, sebentar saja lagi 6.15 minit pagi. Aha. Ikuti Mutiara Hadis hari ini dengan tajuk Anak Boleh Menjadikan Ibu Bapa Bakhil. Kita dengarkan bersama Labuan FM,
1: suara pesisir anda.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
3: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
4: Dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Mutiara Hadis.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Anak boleh menjadikan ibu bapa bakhil. An Sa'id bin Abi Rashid Ay'alal Amiri annahu qala: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدمها إليه وقال إن الولد مبخلة مجبنه. Daripada Sa'id bin Abu Rashid, daripada Ya'la Al-Amiri, bahwa dia berkata Al-Hasan dan Al-Husain berusaha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda memeluk mereka berdua sambil bersabda, sesungguhnya anak adalah tempat kebakhilan dan kekhawatiran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, anak adalah amanah kepada ibu bapa untuk dijaga dan dididik. Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Anak adalah ujian, yakni fitnah, untuk kedua ibu bapa. Menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk memberi perlindungan, nafkah, pendidikan, mahupun kasih sayang yang sebaiknya agar mereka menjadi anak yang soleh. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Anak boleh menyebabkan ibu bapa memiliki sifat bakhil, yakni tidak mahu bersedekah kerana ingin mengutamakan anak. Anak juga boleh menjadi penyebab orang tuanya pengecut untuk berdakwah atau berjihad kerana takut sesuatu berlaku sebab sayangkan anak. Al-Munawi menyatakan, anak-anak boleh membawa kedua orang tuanya untuk menjadi bakhil dan mendorongnya untuk bersifat demikian sehingga dia menjadi kedekut harta karenanya serta meninggalkan jihad karenanya. Moga anak-anak kita menjadi penyejuk mata, penenang jiwa dan penyubur untuk beramal, bukan penyebab kita bakhil dan melalaikan perintah Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Hadis. Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami. Labuan FM, suara pesisir anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Seperti biasa, 6.30 kita akan kongsikan dua berita pilihan SP. Saya mulakan dengan Dewan Rakyat lulus RUU Makanan Pindaan 2026, penalti kesalahan dinaikkan. Dewan Rakyat semalam meluluskan rang undang-undang RUU Makanan Pindaan 2026 bagi memperkukuh kawalan keselamatan dan kualiti makanan serta meningkatkan perlindungan pengguna. Pindaan terhadap Akta Makanan 1983 / Akta 281 itu merupakan pindaan menyeluruh pertama sejak akta berkenaan diperkenalkan. Antara perkara utama dalam pindaan itu adalah meningkatkan kadar penalti, kawalan terhadap sampel bahan persentuhan makanan BBM, pemantauan penjualan makanan secara dalam talian serta kawalan tahap racun perosak dalam hasil pertanian. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan kadar penalti bukan bertujuan membebankan pengusaha makanan atau peniaga kecil, sebaliknya sebagai langkah pencegahan bagi memastikan pematuhan terhadap aspek keselamatan makanan. Beliau berkata hukuman sedia ada tidak pernah dipinda sejak 43 tahun lalu dan tidak lagi setimpal dengan kesalahan dilakukan selain nilai denda tidak dinyatakan secara khusus dalam peruntukan berkenaan. Dan beliau berkata kadar penalti yang dinaikkan turut mengambil kira tahap keseriusan sesuatu kesalahan supaya sepadan dengan bentuk pelanggaran dilakukan. Katanya langkah itu bertujuan memastikan pengusaha serta peniaga lebih bertanggungjawab terhadap aspek keselamatan makanan. Menerusi RUU berkenaan, kadar denda dan tempoh maksimum hukuman penjara turut ditingkatkan, termasuk denda sehingga RM25,000 atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya bagi kesalahan terhadap mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Akta 281. Dan Seri Dr. Zulkifli juga berkata Kementerian Kesihatan KKM mengamalkan pendekatan penguatkuasaan berasaskan risiko dengan memberi keutamaan kepada pendidikan dan nasihat bagi kesalahan teknikal yang kecil.
0: Seterusnya, op bersama JIM Labuan tahan 19 parti. Seramai 19 pendatang asing tanpa izin ditahan Jabatan Imigresen Malaysia Labuan dalam op bersama yang dijalankan di sekitar Labuan kira-kira pukul 12.50 tengah malam hingga 3.15 pagi. Operasi disertai pegawai Jabatan Pendaftaran Negara Labuan. Menurut pengarah JIM Labuan Muhammad Rizwan Nawi, tahanan terdiri daripada 13 warga Filipina dan 6 warga Indonesia. Seramai 38 individu terdiri daripada warga asing dan tempatan telah diperiksa. Kesemua mereka terdiri daripada lelaki, wanita dan kanak-kanak yang disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959, 63 Akta 155 serta Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kesemua tahanan ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan dan Depot Imigresen Labuan bagi tujuan siasatan serta tindakan lanjut. Dalam pada itu, satu notis saman turut dikeluarkan bagi membantu siasatan pihak jabatan. Tegas beliau, JIM Labuan akan terus mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang imigresen termasuk pihak yang menggaji atau melindungi parti.
1: Baik, kita ada dua berita berita SP kami kongsikan kepada anda. Selamat pagi, sekali lagi kami ucapkan mereka yang sedang memandu, seperti biasa, hati-hati dalam pemanduan, okay?
0: Betul, hari ini Jumaat, penghulu segala hari.
1: Alhamdulillah.
0: Adik-adik kita yang darjah 4, apa khabar? Sudah bersedia ke sekolah? Matriks peperiksaan bagaimana semalam? Buku-buku sudah masuk beg lah tu kan?
1: Masuk sudah tu.
0: Pensel, pemadam, pemaris mesti cukup?
1: Mesti.
0: Dan jadi all the best lah.
1: All the best. Dan pastinya ibu bapa semakin, orang kata di hujung-hujung ni kan, mau habis sudah, makin banyak paper, makin lama makin lega. Tapi ada juga masih tu yang masih lagi berdebar-debar.
0: Jadi pesanan kita untuk adik-adik yang menghadapi musim peperiksaan,
1: betul,
0: jangan takut, jangan risau. Sebab kalau kita risau gelabah, nanti salah-salah jawapan
1: kan. Nanti sebenarnya jawapan tu ada tapi tidak dapat dikeluarkan dengan baik, jawapan tersebut. Disebabkan itulah berdebar, takut,
0: I confuse lah mami.
1: Kan.
0: Tarik nafas.
1: Ha, tenang.
0: Tenangkan hati. Buat yang terbaik.
1: Betul.
0: Peperiksaan bukan bikin takut, Bah.
1: Bukan sebenarnya. Dan paling penting berdoa. Jangan lupa berdoa. Ikut orang kata kepercayaan masing-masing. Berdoa supaya dipermudahkan, lancar jawapannya. Dan apa yang dikaji ataupun diulang kaji, semuanya masuklah soalan tu.
0: Ya, dan sebenarnya dengan hari Jumaat yang mulia ini, jaga adab di sekolah, buat baik kepada guru dan kawan-kawan.
1: Hebat sekali.
0: Semoga dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini, yang menghantar anak-anak pun gembira. Kalau anak-anak tengok wajah ibu bapa dia gembira, automatik dia ada vitamin C di awal pagi. Baiklah, berikut lagi dengan lagu-lagu yang terbaik sebelum kita dengarkan
1: Info Cuaca.
2: Hai, saya Sally.
3: Saya Adam.
4: Saya Karlin.
5: Saya Alfan.
6: Mercy di sini.
7: Saya Arifi.
8: Saya Iskandar.
9: 103.7 dan 89.4 MHz.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Labuan FM.
14: Pilihan kami.
15: Pilihan Jazzy.
16: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum

Bila rasa mengantuk ni, mata terasa berat. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Hilang fokus kejap. Tak apalah, dengar radio lagi bagus. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan informasi terbaik dan lagu-lagu hiburan terkini hanya di Laman FM Suara Pesisir Anda.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda. Nah, ada yang merancang sesuatu hari ini?
1: Betul.
0: Garu-garu kepala dulu. Bagaimana ramalan cuaca hari ini? Mari kita kongsikan.
1: Ya.
0: Untuk ramalan cuaca negeri, pada sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat. Petang dan malam berangin. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan maksimum 31 darjah Celsius.
1: Baik, bagi ramalan cuaca laut perairan pula hari ini, pagi, petang, malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dan di beberapa kawasan dengan arah angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
0: Ya, jadi jangan lupa bawa payung.
1: Betul.
0: Sebagai langkah berjaga-jaga.
1: Yeah.
0: Dan sentiasa berhati-hatilah kalau hujan lebat turun tiba-tiba. Kan? Baik. Sebab dijangka juga ada ribut petir.
1: Wah.
0: Ya, ini yang bikin risau kan. Jadi apapun cuaca pagi ini, semoga selamat meneruskan perjalanan dan menjalani aktiviti masing-masing.
1: Iya, terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda masing-masing ataupun ke destinasi anda.
0: Iya. Mendung-mendung.
1: Mendung kan di sini di Tanjung Taras kan?
0: Tapi ada yang berharap hujan.
1: Betul.
0: Mungkin ada yang bilang, Allah harap jangan hujan, saya mau cuci kain ini hari.
1: Ya, mau jemur.
0: Ada aing sudah.
1: Ada kawasan yang masih ada sudah air, mungkin banyak sikit lah kan, ya, kayak yang dibawa dicuci.
0: Alhamdulillah. Belum ada aing, berperingkat, pelan-pelan sampai on the way.
1: InsyaAllah. Baik, baby. Apa juga yang kita lakukan hari ini, semoga dipermudahkan. Dan sekejap lagi, pukul 7, tentunya kita akan terbang dan singgah ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi. Dan hari ini dalam sejarah.
0: Ya, berhibur lagi dengan lagu-lagu yang seterusnya. Tuan Senai. Dance Monkey.
2: Yeah. Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan

semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: PM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Dato' Sri Anwar, Malaysia akan terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
2: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. Our people means trade, investment, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam peran itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
2: The others who are present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan empat suspek termasuk tiga pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi Ferry KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunoyudo Wisno Andiko berkata, suspek terdiri daripada nakoda ferry serta tiga pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Ferry berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan tiga peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan dua peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Arsir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat cerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Malaysia. Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: RTM Klik betul-betul percuma. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi ini.
2: Ya, yeah, sebab ia betul-betul percuma. Orang kita ni dah keputusan ni bana pirih kan, dah berbarai.
1: Yeah, jadi terima kasih betul untuk anda yang sudah pun menjadi teman rapat kami, bestie.
2: Yeah.
1: Bukan saja boleh dengar kami menerusi frekuensi radio, tetapi juga RTM Klik di seluruh dunia. Juga sudah live sekarang ini di Facebook, Labuan FM.
2: Dan lagi juga kami akan live di TikTok. Jadi nantikan kemunculan kami.
1: Jadi kami menghargai anda. Penghargaan tidak semestinya perlu diucapkan dengan kata-kata.
2: Betul. Baik, baby. Hari ini seperti yang diuar-uarkan, yang mana kita akan sambung siar lah menerusi Nasional FM, iaitu pembentangan Belanjawan 2027 pada pukul 3.30 petang, yang mana akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Yang mana seperti yang kita tahulah kan, yang mana pelbagai kata unjuran dan peruntukan yang mana dijangka mencecah antara 430 bilion hingga 450 bilion ringgit khas untuk kata rakyat lah. Dan ada kabarnya ada 10 bidang tumpuan utama baby,
1: di mana 10 fokus utama termasuk kos sara hidup, gaji dan pendapatan rakyat, perlindungan sosial, peluang pekerjaan, pendidikan dan kesihatan, keadilan sosial, tadbir urus perusahaan tempatan, pelaburan bernilai tinggi dan keselamatan.
2: Dan pada tahun ini tema bagi Belanjawan 2027 adalah Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Ramai yang tanya apa maksudnya. Maksud bagi menggapai di langit ini yang mana yang melambangkan usaha kerajaan untuk memandang ke hadapan dan meletakkan sasaran tinggi dalam membangunkan ekonomi negara, yang mana melibatkan peralihan ke arah ekonomi bernilai tambah tinggi, memacu pelaburan berimpak tinggi serta meningkatkan daya saing Malaysia di pentas global.
1: Manakala mengakar di bumi melambangkan komitmen kerajaan untuk kekal berpijak pada realiti dan juga keutamaan sebenar rakyat, iaitu kita lah kan. Ini bermakna segala dasar peruntukan dan juga kemajuan ekonomi yang dicapai mesti diterjemah kepada bantuan nyata bagi menyelesaikan isu harian rakyat seperti menangani kos sara hidup, menaikkan pendapatan dan menyediakan kemudahan asas yang berkualiti.
2: Ya, dan secara keseluruhannya lah baby, tema ini yang mana ia memastikan bahawa setinggi manapun kemajuan ekonomi yang ingin dicapai oleh Malaysia, ia tidak akan makna jika kebajikan dan keadilan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat diabaikan.
1: Ya, itu dia Belanjawan 2027. Petang ini, guys. Pukul berapa tu?
2: Pukul 3.30 petang. Anda boleh saksikan juga secara langsung menerusi siaran RTM TV1, dan juga boleh dengarkan kalau ada di kereta kan, sedang memandu, boleh menerusi Labuan FM.
1: Wow, itu dia 3.30 petang ini. Jangan lupa melakat lah kita. Kalau tidak ada TV depan mata, RTM Klik.
2: RTM Klik kan ada.
1: Cari sahaja item TV di sana.
2: Betul.
1: Sambil dengar Labuan FM pun boleh juga.
2: Boleh.
1: Disiarkan secara langsung untuk anda. Jadi, esok 10.10.
2: Wow.
1: Ada yang mau kahwin.
2: Tari pun cantik.
1: Kalau seorang wanita bahagia, saya pun tumpang gembira.
2: Wow.
1: Boleh teka sudah siapa antara yang memilih tarikh 10 hari bulan 10. Akad nikah di Aras 118. Wow. Menara Merdeka 118. Kuala Lumpur. Siapa lagi kalau bukan Bella Astila dan juga YB Said Sadiq. Kita dengarkan lagu yang terbaik dan terindah selepas ini. Labuan FM,
2: suara pesisir anda.
3: Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa hadapan. Mereka juga sebahagian daripada generasi yang sedang membinanya. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan golongan belia terhadap pendidikan, pekerjaan, kos sara hidup dan peluang masa hadapan?
4: infrastruktur di Labuan ni untuk dalam belanjawan ni kami berharap bahawa akan banyak lagi ditambah daripada segi infrastruktur sukan dan juga kegiatan aktiviti belia lah. Seperti di negeri-negeri lain, ada terdapat beberapa infrastruktur-infrastruktur yang memang sudah dihaskan ataupun digazetkan untuk pembangunan belia. Untuk di Labuan pula memang sudah ada, seperti sedia ada yang Y-Hub seperti di bawah Jabatan Belia Sukan, namun kami berharap agar ada lagi yang lebih besar dan lebih pengkhususannya tu bersetempat ataupun dipanggil one stop center untuk belia-belia melaksanakan aktiviti, tidak kira bukan saja aktiviti sosial tapi aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian daripada seni visual pun boleh dilaksanakan di sana.
3: Harapan untuk peluang yang lebih luas, kehidupan yang lebih baik dan masa hadapan yang lebih cerah. Belanjawan 2027, mendengar harapan, membina masa hadapan.

setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: penghargaan. Kita boleh berulang kali mengucapkan terima kasih, Kai.
1: Sama, baby.
0: Wow, saya puji awak handsome lah hari ni.
1: Terima kasih. Baby pun jelita hari-hari.
0: Tak belanja kata. Dan kita juga boleh memberitahu seseorang betapa kita menghargai mereka.
1: Betul.
0: Tetapi semua itu tidak membawa makna jika tindakan kita menunjukkan sebaliknya.
1: Mm-hmm.
0: Cara kita melayan seseorang, menghormati masa dan usaha mereka, menjaga perasaan mereka serta tidak mengambil kesempatan atas kebaikan mereka sebenarnya lebih bermakna daripada sekadar ucapan terima kasih.
1: Dan lebih-lebih lagi apabila seseorang telah banyak membantu, berkorban dan memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Dan penghargaan yang sebenarnya dapat dilihat melalui beberapa tindakan, terutama ketika orang itu tidak lagi mampu memberikan sesuatu kepada kita. Dan kerana akhirnya orang mungkin lupa apa yang kita ucapkan, tetapi mereka akan ingat bagaimana kita melayan mereka.
0: Jadi kadang-kadang kita tidak perlu terlalu banyak bercakap lah.
1: Betul.
0: Penghargaan bukan sekadar ucapan, bukan berapa kali kita mengucapkan terima kasih, tetapi pada bagaimana kita melayan, menghormati dan menjaga hati seseorang.
1: Iya, dan tindakan juga menunjukkan sama ada kita ini benar-benar menghargai orang itu ataupun tidak. Dan pastinya penghargaan yang ikhlas lebih jelas melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata yang di luar.
0: Kerana pada akhirnya orang akan lebih ingat bagaimana cara kita melayan mereka berbanding apa yang kita ucapkan. Always win.
1: Jadi itulah untuk Booster Jiwa edisi hari ini 9 Oktober 2026, mengenai dengan penghargaan bukan sekadar ucapan.
0: Ya, kami menghargai anda yang menyokong Labuan FM 13 jam setiap hari bermula pukul 6 pagi hingga 7 malam.
1: Baiklah, tadi kita sudah cerita mengenai dengan penghargaan, tapi kita juga sekarang ini menantikan topik pagi kita hari ini. Rasa-rasa apa eh?
0: Iya, saya pun mau menghargai seseorang.
1: Apalah?
0: Untuk topik itu.
1: Betul.
0: Tunggu sebentar. Labuan FM.
1: Suara Pesisir Radar.

0: Setiap hari kita berdepan dengan keperluan yang sama. Makanan, barangan dapur dan pelbagai keperluan harian. Sebab itu, antara harapan yang sering disuarakan adalah agar harga barang lebih terkawal. Menjelang belanjawan 2027, apakah harapan rakyat mengenai harga barang?
1: Sebab apa dengan status wilayah Persekutuan Labuan sebagai pulau bebas cukai yang sekarang ni perkara tersebut tidak dinikmati oleh rakyat Labuan sendiri. Jadi kita di Labuan berharap bebas cukai itu dibesarkan kepada barang-barang asas, mungkin boleh membantu rakyat Labuan dari segi masalah harga barang.
0: Harga yang lebih terkawal, kehidupan yang lebih tenang, itulah antara harapan rakyat untuk Belanjawan 2027. Belanjawan 2027, harapan untuk kehidupan yang lebih selesa.

0: demi setapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. 15 minit lagi ke pukul 8 pagi sebelum kita mengikuti Warta Pagi yang akan disampaikan oleh seseorang yang istimewa. Tunggu, suara siapakah itu? Sembang Pagi mengambil tempatnya sekarang.
2: Baik, seperti biasa, mimin kita hari-hari akan berikan kita topik untuk kita bincangkan, untuk anda merespon untuk Sembang Pagi hari ini. Dan hari ini edisi 9 Oktober 2026, Mimin memilih topik mengenai dengan basikal.
1: Siapa yang sampai sekarang tidak pandai ingkul basikal pun ada takut jatuh.
2: Takut
1: guys.
2: Jatuh gayat-gayat.
1: Nanti jatuh siapa mau ganti lutut?
2: Tiada simpan di S-box to satu sejak.
1: Oh, berjual di pasar pun dah ada. Kan beli lutut satu.
2: Lutut ayam ada. Baik. Untuk Sembang Pagi hari ini, topiknya, umur berapa kamu mula belajar kayuh basikal? Nah, kalau Mimin dia bilang umur 7 tahun, pinjam basikal sepupu.
1: Wow. Jadi basikal sepupu, pinjam saja. Berkali-kali pinjam, berkhawatir juga. Lama-lama kan, mama bapa belikan
2: baru. Belikan tu.
1: Kalau saya pula, belajar basikal umur 7 tahun juga.
2: 7 tahun?
1: Iya, diajar oleh seorang uncle. Tapi tiada sudah dia. Saya masih ingat namanya.
2: Baik.
1: Uncle John Tawau. Orang Keningau tetapi berhijrah ke Labuan. Jadi kami berjiran.
2: Baik.
1: Lepas itu dia bilang apa tahu? Macam mana kau mau pandai main basikal? Pusing dulu kasi jadi sampai nombor 8.
2: Nah, dia punya method dia lah untuk cuba kasi campin
1: petua
2: dia kan.
1: Kalau kau dapat pusing angka 8 basar-basar dibilang pro sudah kau amboi.
2: Nah, itu cerita baby kan kalau macam saya.
1: Dulu
2: pula kan,
1: belum tentu lah mas sudah tak pegang basikal.
2: Iya. Kalau saya saya belajar tu pakai kan dia mula-mula basikal tu kan dia ada dua lagi rodanya di tepi tu kan.
1: Itu di basikal. Belakang tambah lagi dua.
2: Tambah dua tu kan. Ada macam tongkatnya.
1: Basikal.
2: Jadi kan dulu kan memang ada kan yang pengimbang tu kan. Saya belajar masa tu lebih kurang je umur min ni 7-8 tahun. Basikal tu hari-hari jadi saya.
1: Wow. Happy belated birthday.
2: Lama sudah lah.
1: Kenangan no kan.
2: Kenangan, betul. Jadi macam mana kamu belajar, di mana, umur berapa pun boleh kamu kongsikan. Nanti kita akan cerita-cerita nanti, okay?
1: Iya. Semua orang pernah ni.
2: Betul.
1: Kayu basikal sama ada pro atau tidak. Jatuh tersungkur
2: kan,
1: atau
2: cerita, radu kan?
1: Geng.
2: Radu, lumpur, lupak semua radu dia.
1: Benar. Jadi kita dengarkan lagi lagu-lagu yang terbaik hanya di